0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Segar Sabah FM.
1: Ya, infosukan Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin sampai 10 pagi ini. Jadi macam biasalah, sepanjang perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, kita bawakan kopi bola pagi. Berkongsi jadual perlawanan yang akan berlangsung dan juga perlawanan yang telah berlangsung sepanjang hari ini. Baru selesai tadi, Edwin pun ada kongsikan dari masa ke masa perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay yang terikat satu sama sampailah ke penghujungnya, dan tendangan 5-5 akhirnya Paraguay berjaya menuju ke round 16 ataupun pusingan 16. Ini bermakna Jerman tersingkir di dalam perlawanan Piala Dunia 2026. Minta maaf, tetapi itulah hakikatnya perlawanan di dalam Piala Dunia bagi pusingan 32, pusingan kalah mati. Ha, okay. Jadi tahniah kepada Paraguay kerana berjaya mara ke pusingan 16, dan perlawanan yang juga menyaksikan dalam pusingan 32 ini, Kanada telah pun mengunci kedudukan mereka untuk pusingan ke 16. Begitu juga Brazil yang berjaya melayakkan diri setelah menewaskan Jepun 2-1, juga layak ke pusingan 16. Nantikan perlawanan pada subuh akan datang ini, pagi ini nanti France ataupun Perancis akan menentang Sweden. Okey, bermula 5 pagi untuk sepak mula. Jadi setelah kita mengetahui antara France ataupun Sweden, negara mana yang akan mara ke peringkat seterusnya, itu akan berhadapan dengan Paraguay untuk pusingan 16. Begitu juga untuk itu untuk besok paginya. Untuk hari ini 9 pagi pula, perlawanan Netherlands dan juga Morocco akan berlangsung untuk menentukan siapakah akan ditemui oleh Kanada pada pusingan 16 berikutnya. Okey, itu perlawanan yang berlangsung hari ini dan juga subuh nanti. Okey, jadi itu debarannya semakin terasa untuk pusingan 32 ini menuju ke pusingan 16 dan semakin hampir kelaluan final. Banyak lagi cerita menarik akan kita kongsikan dari masa ke masa berkenaan Piala Dunia FIFA 2026. Sudah semestinya dalam segmen Segar, Bah Ngam Leitu dan juga segmen Varia. Lain terus, Rafej dan juga Lah Ahmad, The Bomb, Sabah FM.

0: setengah orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah.
4: Segar Sabah FM. Lebih menyegarkan. Kami

0: Ya, tepat 8.30 pagi, Isnin hingga Jumaat, kita bersama dalam Dari Sana Sini. Ada rakan-rakan kita di stesen daerah untuk berkongsi program ataupun acara yang berlangsung sepanjang hari ini, edisi 30 Jun 2026. Di Keningau, kita ada Aida, di Tawau, kita ada Wafa, dan di Senakan, kita ada Syaf. Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi semua.
0: Salam kemenangan untuk Paraguay. Ada penyokong Jerman ke sini.
2: Nanti ada.
1: Di pejabat sini ramai tersakiti sudah.
0: Aduh, kecewa betul loh.
2: Sama
0: kecewa
2: sudah. Di sini mana ramai tersakiti sudah.
0: Aduh, tersingkir yang
1: takut tidak mood kerja saja.
0: Betul, Ba. Walaupun tadi sengit tapi tersingkir dengan cara yang begitu pula kan.
2: Akhir lagi.
1: Ya, aduh.
0: Tapi hebatlah. Okeylah, jadi hari ini kita berkongsi program yang berlangsung di setiap daerah. Jadi kita bermula dengan Syaf di sana kan. Silakan Syaf.
1: Baik, terima kasih Edwin di Sabah FM. Dari Sanakan FM, tiada catatan khusus untuk hari ini. Apapun kita ingin mewar-warkan di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan mempelawa orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Jadi bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Senagan FM. Seterusnya bersama dengan rakan di Keningau FM, Aida di sana. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih Syaf dari Sanakan FM. Untuk Keningau FM juga tidak ada catatan khusus bagaimanapun makluman semasa berkenaan dengan tabung derma darah. Jadi orang ramai juga diminta untuk tampil menderma darah. Boleh datang terus ke Pusat Transfusi Darah Hospital daerah Keningau di aras 2 bermula dari pukul 8 pagi sehinggalah pukul 4 petang untuk menderma darah. Setiap 43 saat satu beg darah diperlukan untuk menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan. Jadi itu satu makluman semasa berkenaan dengan kempen derma darah di daerah Keningau. Jadi untuk bahan perkongsian seterusnya, kita terus bersama dengan Wafa pula di Tawau FM. Silakan Wafa.
3: Baik, terima kasih Aida dari Keningau FM. Untuk Tawau FM, ingin dikongsikan satu catatan menerusi diary sana sini. Sedang berlangsung, hari ini merupakan hari yang pertama iaitu aktiviti Sukantara Peringkat Sekolah SK Lahad Datuk 4 yang akan berlangsung selama 2 hari, dan hari ini merupakan hari yang pertama. Dan itu satu catatan dapat dikongsikan menerusi Tawau FM. Kita terus bersama dengan rakan kita, kembali semula bersama-sama dengan rakan kita Edwin di Sabah FM. Silakan.
0: Okey, seterusnya di Sabah FM ada beberapa acara yang berlangsung untuk edisi hari ini. Yang pertama, 9.30 Mei pagi nanti berlangsungnya Majlis Sambutan Hari Guru yang dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah di sebuah hotel di Kota Kinabalu. 10 pagi pula berlangsung di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, iaitu Majlis Kesyukuran Tamat Operasi Haji Tanah Air akan berlangsung. Dan 11.30 Mei pagi akan berlangsungnya Sambutan Hari Biodiversity Sedunia. Dan seterusnya malamnya pula 7.30 minit malam, Majlis Anugerah Penyelidikan Biodiversity Terbaik Sabah bagi tahun 2026 yang berlangsung juga di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Itu 1, 2, 3, 4 acara yang berlangsung sepanjang hari ini. Perkongsian dari Sabah FM untuk edisi 30 Jun 2026, hari yang terakhir bulan Jun ini sebelum melangkah ke separuh tahun 2026 yang kedua. Betulkah? Kan? Besok 1 Julai.
1: Betul, ngamlet tuh.
0: Takut was-was lagi, Bang. Mengira betul kan? Okey, mohon terima kasih sahabat kita di Sandakan Syaf, Tawau, ada Wafa dan juga Aida di Keningau. Okey?
2: Iya, terima kasih kembali.
0: Jangan lupa.
2: Kembali.
0: 9 pagi ada France pula menentang apa tadi tu Sweden. Okey. Ada penyokong Perancis sini?
1: Belanda lah.
0: Belanda kan? Netherlands kah? Bukan Sweden kah?
3: Netherlands dan Morocco.
2: Nah.
1: Itu besok.
0: Napalah?
1: Besok pagi.
0: Napa? Nanti lepas ni kita update masing-masing lah di stesen masing-masing lah.
2: Boleh.
0: Okay, bye-bye. Selamat bertugas semuanya.
3: Selamat bertugas.
0: Bye.

0: هیچ. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, Bagus Bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik pada waktu ini bermula di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum. Dilaporkan ada sedikit perlahan 8 ke 10 minit. Manakala di laluan berikutnya, Meruntum menuju ke KKIA dilaporkan beransur lancar, tetapi di persimpangan ataupun di flyover KKIA ada sedikit perlahan 3 ke 5 minit masa pemanduan sekarang ini. Laluan berikutnya dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon dilaporkan masih lagi perlahan. Sekarang ini lebih kurang 10 ke 15 minit. Manakala laluan berikutnya, kita mau kongsikan keadaan trafik terkini di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam. Juga dilaporkan perlahan 8 ke 10 minit kelewatan sedang berlaku. Laluan berikutnya di Jalan Lintas juga dilaporkan perlahan menuju ke Pusat Bandaraya 4 ke 6 minit. Kalau kawasan Pusat Bandaraya di Sembulan juga dilaporkan perlahan dari arah Jalan Pintas menuju ke Bulatan Sembulan 8 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Jalan Tuaran Bypass dilaporkan beransur lancar, tetapi berdasarkan info ini masih lagi perlahan sedikit 10 ke 13 minit. Begitu juga di kawasan Kolombong dilaporkan sedikit perlahan 4 minit masa pemanduan diperlukan. Beralih ke lokasi berikutnya di Jalan Sulaman, Intan Kampus Sabah dilaporkan sudah pun lancar, tiada apa-apa kesesakan. Dan akhir sekali dari arah Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan juga turut perlahan pada waktu ini 7 ke 10 minit masa pemanduan diperlukan. Itu info trafik semasa di jam yang terakhir ataupun info yang terakhir untuk segmen Segar. Kalau kamu ada apa-apa info terkini berkenaan dengan trafik di tempat kamu, boleh saja WhatsApp kami di 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin sampai 10 pagi nanti. Kita belum lagi berpisah, ada 1 jam lagi kita bersama anda dalam segmen Segar lebih menyegarkan. Kalau tadi kita sudah saksikan perlawanan Jerman menentang Paraguay, sekarang ini di saluran Sukan Plus, sekejap saja nanti kick off ataupun sepak mula perlawanan yang sedang berlangsung sekarang ini antara Netherlands dan juga Morocco. Okey, jadi anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus kerana perlawanan ini berlangsung di Estadio BBVA Guadalupe Nuevo León, Mexico. Wow, memang cantik stadiumnya tadi. Nampak berlatar belakangkan gunung ataupun kawasan tanah tinggi. Hui, cantik oh. Jadi anda boleh saksikan saluran Sukan Plus sekarang ini perlawanan bagi pusingan 32 ataupun round 32 pusingan kalah mati, pasukan mana yang akan marah ke round 16 antara Morocco ataupun Netherlands, dan seterusnya akan bertemu dengan Kanada di pusingan 16 ataupun round 16. Okay? Jadi kalau kamu ada ramalan awal, boleh juga WhatsApp kami 019-490-4848. Teddy Swims, The Door, dan selepas ini Utama 9 pagi Sabah FM, Bagus Bah.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu stand by dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi. Sabah
2: FM. Bos, air kosong satu.
3: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
4: Mari kita minum air kosong, 6 gelas untuk sehari.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah.
6: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

0: Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan jemput dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerv persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, kembali bersama Edwin dalam jam yang terakhir Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Macam biasa, kita ada tugasan yang kita mau anda lunaskan, iaitu dalam
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Ya, kamu undi lagu yang kamu pilih, yang kamu suka untuk edisi hari ini. Edwin sudah post di laman Facebook Sabah FM Bagus Bah. Hari ini kita pilih penyanyinya Eliana. Dua buah lagu Eliana yang kita pertandingkan. Yang pertama, lagu ini.
3: Bagaikan diriku tabak Sulaiman, terdampak.
1: Diriku Tapak Sulaiman dan lagu ini. Dua-dua lagu siok, Benny. Jadi kamu pilih, sebab kamu yang akan tentukan lagu yang paling tinggi undiannya. Itu lagu yang kita akan siar penuh di penghujung segmen Segar nanti. Dan juga jam yang terakhir ini kita ada lagu seperti ini.

lupa Zia dan Miki dan juga lagu ini. Mas Do Pujaanku. Duit Lukman Podolski dan juga Bunga Sudah Kawin. Baru jumpa dah senyum. Layan terus, ini dia Leles Kronop, Ragi Bujangan, Sabah FM.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu, the only
1: one pemilik hati. Kamu tahu?
2: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Ui, ui, ui. Tahun baru sudah ini.
4: Jadi?
3: Kamu punya tilam di rumah, Bang? Kamu sudah
5: dapat apa? Belum dapat gaji lagi nih. Bonus belum masuk.
3: Aduh, Bang. Kesian betul.
4: Tapi tilam saya baru 2 tahun.
6: Biasalah, pengantin baru.
3: Kau punya itu, Noy? Kau punya? Itu tilam
5: saya
3: kau.
5: Tidak guna tilam, saya guna tikar ya.
3: Ui, namanya
4: kalau Bang
3: kau ini.
6: Ya, biasalah.
4: Bujangan, Bang.
5: Saya terus guna tilam sebab sakit badan saya.
4: Ui, yang serius kan ini, betul-betul punya?
5: Ya.
4: Patutlah.
3: Patutlah lurus sejak pebat tulang belakang ini.
4: Iya, Pak.
3: Kamu tahu kah?
5: Dipo kan?
4: Iya. Dipo itu loh. Mau gabus itu bantal pun susah, Pak.
5: Kenapa kau lupa pasal tilam nih?
3: Kamu tahu kah? Itu tilam kan? Kalau dia selepas 10 tahun penggunaan dia sudah, dia 2 kali berat daripada tilam yang baru kita guna tuh. Sebab dia ada pengumpulan hama dan nabuk bah di dalam sana tuh.
5: Oh.
3: Najis hama sana.
5: Okay. Saya paham. Dia macam ni lah, macam bantal busuk lah. Bila saya nampak bantal busuk tu kan, daripada yang empuk sampailah berat dan hitam legam. Begitu tu kan?
3: Begitulah tu. Tapi makin lama makin sedap kan bau dia.
5: Saya tidak bantal busuk.
4: tapi ada orang yang macam tu. Dia ada bantal busuk dari kecil sampai dia membesar. Dia bawa pergi mana-mana. Betul. Ini memang betul.
3: Oh, ada itu kan?
4: Tidak, bukan saya, orang lain.
5: Itu yang jadi hitam begitu kan?
4: Iya.
5: Okay.
7: Oh, baru saya tahu.
8: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

Bacaan Kumas Dos 9.35 Mei pagi sekarang ini. Terima kasih kamu yang terus stay tune dan dengar Edwin sampailah 10 pagi ini. Sambil anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 bagi pusingan 32, Netherlands menentang Morocco. Pasukan mana yang akan berjaya layak ke pusingan 16? Kita akan ketahui pada penghujung perlawanan ini. Sekarang ini sudah pun masuk minit ke-35, masih lagi 0-0. Dua-dua negara belum berjaya menjadikan sebarang gol, tapi itu masih awal untuk separuh masa pertama. Kita akan saksikan ataupun kongsikan dari masa ke masa lah keputusan semasa perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 bagi pusingan 32 pada waktu ini yang berlangsung di Sukan Plus. Netherlands menentang Morocco. Ada sudah yang bagi ramalan awal tu, nantilah kita kongsikan. Tapi kalau kamu perasan, kini Edwin mengkongsikan berkenaan dengan industri hiburan di negeri Sabah. Kalau anda pernah ikuti juga perkembangan-perkembangan artis tempatan di Sabah, ada satu video klip ataupun music video yang dihasilkan sepenuhnya menggunakan AI. Sekarang ini kan AI memudahkan cara, dan ada juga yang menggunakan AI ini sebagai salah satu mereka mengekspresikan kreativiti. Tak kisahlah penerbit kah, penyanyi kah, pengarah kah. Satu video klip yang lagunya dipopulerkan oleh Marlini dihasilkan menggunakan AI sepenuhnya. Lagu itu begini bunyinya. Yang bertajuk Pongan Dat Dia, nyanyian Marlini Fan. Kalau kamu tengok di YouTube kan, kamu cari tajuk lagu ini ataupun lagu ini, kamu saksikan music videonya, memang sepenuhnya dihasilkan menggunakan AI dengan wajah penyanyi asalnya, ada pelakon undangan dan juga suasananya, latar belakang music video tersebut memang unik lah kan. Jadi ini merupakan salah satu, orang bilang, kelainan lah, pembaharuan lah dalam industri music di Sabah. Bukan untuk kita mematikan bakat pengarah sedia ada, tetapi kita hanya mewarnai, menambahkan lagi seri, orang bilang, dalam industri penerbitan music video. Jadi syabas untuk Malini Fan dan juga timnya untuk hasil usaha ini. Kamu boleh tengoklah di laman YouTube, cari saja Pongan Dat Dia, ataupun kamu boleh dengar sekarang lagu terbaru dari Marlini Fan, Pongan Dat Dia. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Miley Cyrus Flowers, 9.68 minit pagi sekarang ini. Sambil anda menyaksikan Sukan Plus, kalau dikongsikanlah kan antara yang terkini lah. Anda boleh saksikan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026, Netherlands menentang Morocco. Sudah pun tamat masa yang pertama, separuh masa yang pertama, tetapi ada tambahan masa 6 minit. Masih lagi tiada jaringan yang berjaya dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Okey, jadi tamat separuh masa pertama, kita akan sambung balik separuh masa yang kedua. Adakah di situ banyak jaringan ataupun masih lagi terikat macam tadi juga kan, Jerman menentang Paraguay, terikat satu sama sampai di penghujung permainan. Akhirnya penalti tendangan 5-5 menentukan Paraguay berjaya ke round 16. Begitu juga kalau permainan ataupun game-game yang sebelum ni kan, Brazil menentang Jepun, Brazil marah ke round 16, Jepun tersingkir dari Piala Dunia. Begitu juga Jerman sudah pun tersingkir dari pentas Piala Dunia. Kita akan nantikan Netherlands dan juga Morocco, siapakah yang akan marah untuk pusingan yang berikutnya ataupun pusingan yang ke-16. Dan sekali lagi kita mau bagi tahu pada anda, hari ini juga merupakan hari terakhir untuk anda like gambar sempena Hari Bapa, pertandingan potret bersama ayah, okay, yang sudah kita post di laman Facebook Sabah FM Bagus Ba bermula minggu lalu lagi. Jadi hari ini hari terakhir, undi banyak-banyak, share ramai-ramai supaya lebih banyak undian anda, khususnya bagi peserta mereka sedang berusaha bertungkus lumus sebab hari ini hari terakhir. Dan kita akan umumkan dua gambar terbaik ataupun dua pemenang yang mempunyai like terbanyak, akan kita umumkan sebagai pemenang dan memenangi hadiah wang tunai RM300. Kamu mau tahu gambar mana yang cantik ataupun okey dengan caption yang kreatif, terus ke laman Facebook kami Sabah FM Bagus Ba. Edwin ada pin post tersebut. Senang sih, kamu cari di Facebook Sabah FM dan like lah gambar mana yang kamu suka. Like semua pun dapat, yang penting dua gambar terbaik dengan like tertinggi, itulah yang akan kita umumkan RM300 pemenang setiap satu. Okay, terima kasih bagi anda yang sudah pun undi. Begitu juga lagu pilihan Gegar Segar minggu ini, nyanyian Eliana yang sudah kita post di laman Facebook. Dua buah lagu yang kita pertandingkan, yaitu yang pertama Kali Serindu. Dan lagu yang kedua, lagu ini Diriku Tapak Sulaiman.
1: Bagaikan diriku Tapak Sulaiman, terdampar di pantai belakang.
0: Jadi berdasarkan undian yang ada sekarang ini di laman Facebook, lagu Kalis Rindu mendahului dengan berapa peratus undiannya, tapi jauhlah juga meninggalkan lagu Diriku Tapak Sulaiman. Jadi lagu itulah yang akan kita siarkan di penghujung ataupun lagu yang terakhir dalam segmen Segar. Okay, terima kasih untuk undian anda dan terima kasih juga untuk kesetiaan anda hinggalah ke waktu ini bersama Edwin bermula 6 pagi tadi. Selepas ini, Ekspresi Inspirasi Kupula akan temani kamu sampailah 2 petang nanti bersama dengan Edith. Okay, kamu nantikan bagaimana lagu yang akan disusun dan juga info terkini lah yang akan dikongsikan oleh Edith sebentar saja nanti. Tapi sebelum kita layan lagu Eliana Kali Serindu tu, layan dulu. Ini dia lagu Noah, Menghapus Jejakmu. Terus dengar Sabah FM, Bagus Ba. Jumpa lagi.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Selamat pagi, salam ceria, salam hari ini hari Selasa 30 Jun 2026. Ekspresi inspirasiku. Anda bersama dengan saya DJ Edith akan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara bermula pukul 10 pagi ini sehingga pukul 2 petang. Dan tadi telah pun anda bersama dengan DJ Edwin menerusi segar lebih menyegarkan juga 4 jam bersama dengan anda di ruang udara bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi ini. Okey, jadi apapun segala hiburan kita, anda boleh sambil-sambil kita layan hiburan pagi ini. Anda boleh selitkan ucapan anda di 019-490-4848 Sabah FM, bagus pak.

0: Ups, elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
7: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.
1: Ekspresi inspirasiku masih lagi bersama menerusi jam yang pertama hari ini 30 Jun 2026 menjadi penutup untuk bulan Jun 2026. Jadi semoga segala azam ataupun segala yang ingin dikecapi impiannya tercapai. Okay, orang bilang yang penting masih ada kudrat untuk mengejar impian anda. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Okay, kadang-kadang dalam kehidupan ni kita perlu ada hitam dan putih untuk kita belajar dari kesilapan. Apapun, semoga semuanya dapat kita terapkan yang baik dalam kehidupan, dan juga kita harapkan agar semuanya pun dalam keadaan yang sihat, kan? Utamakan kesihatan dan juga dari segi mental, fizikal dan juga emosi anda. Okay, baik, apapun, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan juga ucapan. Jangan risau, nanti kita akan kembali untuk bacakan kiriman anda. Dan jangan lupa mini playlist hari ini, lagu tema berduet. Jadi bolehlah mula dari sekarang, ada WhatsApp kami di 019-490-4848. Sabah FM, bagus, Pak.

0: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasiku.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan, tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM, bagus dah.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
4: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
0: Dabai di mana pun anda berada, terus layan Sabah FM pagi ini. Edit masih lagi setia bersama dengan anda sehinggalah pukul 2 petang. Okey, sebenarnya kadang-kadang ialah dalam situasi kan, kadang-kadang kita pernah alami apabila lampu isyarat tidak berfungsi, terutamanya untuk anda lah yang ketika ini sedang memandu. Jadi apabila terdapat kejadian seperti ini, lampu isyarat tidak berfungsi di luar kawalan kita, setiap pengguna jalan raya kita perlu lebih berwaspada dan perlu lebih bertanggungjawab. Jadi janganlah terburu-buru ataupun menganggap yang anda ni mempunyai keutamaan. Jadi kurangkan kelajuan, perhatikan keadaan sekeliling dan juga berilah laluan mengikut situasi ini bagi mengelakkan kemalangan. Dikongsikan juga menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, yang mana sekiranya lampu isyarat tidak berfungsi, apa yang kita perlu lakukan, perlahankan kenderaan dan juga anggap persimpangan tidak dikawal, seperti tiada lampu isyarat lah, okay? Tanda berhenti ataupun tanda beri laluan. Jadi jangan gunakan ini sebagai tiket ataupun lesen anda untuk hanya fikirkan kenderaan anda sahaja, fikirkan laluan anda sahaja. Jadi kita kena beri keutamaan kepada kenderaan yang datang dari arah kanan kita, okay? Dan teruskan memandu dengan berhati-hati. Jadi itu sebenarnya lah, okay, antara yang peraturan untuk memberi laluan sekiranya ada kejadian seperti lampu isyarat tidak berfungsi. Okay, jadi apapun ini, doakan agar anda selamat sampai di mana pun anda 7 pagi hari ini dan terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

10:53 minit pagi ketika ini, berbakil berkurang 7 minit dari sekarang, kita akan beralih di jam yang kedua, pusingan yang kedua. Apapun, terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM. Bagi anda sudah muat turun RTM Klik ke belum? Jadi kalau bagi anda yang belum muat turun, pastikan anda muat turun kerana RTM Klik di manapun anda berada boleh dengarkan dan juga saksikan siaran yang kami kongsikan kepada anda dalam saluran RTM Klik. Okey, apapun yang ditingin, siapa juga rakan-rakan kita, kita ada Sidia Alisa. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Happy duty, semoga sentiasa sehat ceria selalu, amin. Katanya hadir dari Kota Marudu, cuaca sini cerah dan ada lagu diselitkan. Lagu hari ini jangan lupa temanya duet. Lagi kita ada Zafira. Hai DJ, selamat pagi, selamat bersiaran, selamat pagi juga. Katanya hadir dalam segmen ekspresi inspirasiku, ada lagu ingin diselitkan dan terus layan Sabah FM. Bagus, terima kasih juga untuk rakan-rakan. Baik, apapun ramai lagi yang hantarkan juga di ruangan Facebook Sabah FM. Lepas ni diedit, Idit akan kembali untuk sapa rakan-rakan kita pagi hari ini. Apapun, jom kita teruskan lagi. Layan Sabah FM, bagus pak.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
1: Yang mengusik jiwa.
2: Hayalan menjelma ketika fikiran.
1: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Terus santai bersama dengan kami di
3: Summer FM. 11.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih rakan-rakan kita yang setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Okey, terima kasih Sabli di Sandakan. Katanya, terbaik Summer FM. Terima kasih Sabli. Lagi kita ada Emma. Katanya, hi DJ, selamat bertugas. Selamat pagi juga Emma. Katanya ada menu playlist diselitkan. Okey, terima kasih. Juga kita ada Richard Joseph. Katanya dari Kampung Bundung Tuaran. Selamat pagi. Kembali ekspresi inspirasiku hari ini. Cuaca baik di Tuaran. Apapun, selamat pagi juga. Katanya juga untuk semua semoga sehat-sehat. Terutamanya buat Roslina di Rugading Tuaran. Okey, apapun, selamat bertugas buat DJ hari ini. Senyum-senyumlah selalu dengar radio ketika ini. Selamat bertugas buat DJ. Terima kasih. Siap nama penuh lagi kan? Apapun, terima kasih Richard Joseph. Lagi kita ada rakan kita si Abang Mood. Abang Mood pun setiap hari hantarkan info-info. Terima kasih, infonya menarik. Lagi kita ada rakan kita Alice Raymond di Kuching Sarawak. Salam sejahtera buat DJ, selamat bertugas. Jauh dengar dari Kuching Sarawak. Wow, terima kasih Elise. Katanya semoga sihat ceria dan semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran. Ada juga menu playlist untuk hiburan bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Terima kasih DJ. Terima kasih juga untuk anda. Baik, jom kita layan lagi lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Dan pastinya edit akan kembali lagi untuk kongsikan info dari semasa ke semasa. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus.

0: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjema ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Tips cimat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elak guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Kerap bersihkan habuk atau debu di peti sejuk dan penyaman udara. Peti sejuk beku yang penuh mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: banyak info yang dikongsi? Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
2: Minit pagi ketika ini berbaki lebih kurang 13 minit dari sekarang. Kita akan beralih pula di jam yang ketiga. Okey, apa pun ini ingin kongsikan, yang mana ini telah pun dikongsikan menerusi Kementerian Kewangan Malaysia, yang mana sistem MyCard berjalan lancar, yang mana akses awal budi diesel pada 27 Jun berjalan lancar. Ini sebagai persediaan ke arah pelaksanaan penuh mulai 1 Julai. Yang mana hampir 24,000 transaksi direkodkan dan hampir 1 juta liter diesel bersubsidi dibeli. Jadi mulai 1 Julai, warga negara yang layak bolehlah membeli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter menggunakan MyCard. Jadi anda boleh semak kelayakan atau mohon tambahan had kelayakan di portal rasmi Budi Madani. Jadi itu sedikit infolah berkenaan dengan Budi Diesel, yang mana pelaksanaan penuh akan bermula pada 1 Julai 2026 bagi mereka yang layak. Sabah FM, bagus bah.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lak kelas dunia.

dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil, air kecil berwarna pekat, kelesuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.

Hai, selamat tengah hari untuk anda. Jam yang ketiga, ekspresi inspirasi Kodan pastinya. Sebentar saja nanti untuk hari ini, untuk panduan kaum muslimi dan muslimat, masuknya solat Fardu Zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu adalah pada pukul 12.21 tengah hari.

0: Tips cimat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elak guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Kerap bersihkan habuk atau debu di peti sejuk dan penyaman udara. Peti sejuk beku yang penuh mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
2: Hello, hello.
1: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: إبراهيم آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Hai Meng, kok mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indah lah kulut, saya mau jogging bay nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi ini. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tinggallah badan saya ini. Cepat semput lah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Kalau perlu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bah kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
1: Selamat berjoging ah. Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu ah.

Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberikan jalan kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: 12.44 minit tengah hari ketika ini. Apapun ide tinggi sapa rakan-rakan kita yang dari tadi hantarkan ucapan. Kita ada rakan kita Rosie William dari Inanam. Katanya, hi DJ, selamat bertugas. Salam buat Kak B, DJ Jimmy, DJ Arif, semua DJ Sabah FM. Bagus, terima kasih. Terima kasih juga Rosie William ataupun lebih dikenali sebagai Z katanya. Okey, lagi kita ada rakan kita Richard. Juga kita ada Emma. Ramai sebenarnya rakan-rakan kita juga hantarkan menerusi ruangan Facebook Sabah FM. Kita ada rakan kita juga. Ini dia, kita ada si V. Hi DJ, selamat tengah hari. Selamat tengah hari juga. Katanya sambil-sambil santai tengah hari ni, sambil layan Sabah FM, terasa juga ada kawan DJ. Terima kasih menemani menghiburkan kami di udara. Wow, terima kasih juga untuk anda. Okey, dan pastinya sebentar saja nanti kita akan beralih pula di jam yang terakhir. Pastinya kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita menu playlist hari ini, tema lagu berduet. Dan kita akan nantikan juga tempat pada pukul 1 tengah hari. Seperti biasa, kita akan beri ruangan menerusi utama 1 tengah hari. Jom layan Sabah FM. Bagus, Pa.
2: It's my baby. It's my...

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: 15 minit tengah hari ketika ini. Jadi selama sejam di pusingan yang terakhir ini, kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Lagu tema hari ini, lagu duet. Jadi semoga anda terhibur dengan pilihan lagu rakan-rakan kita, yang mana berkesempatan ini akan tunaikan, dan mana lagu yang sesuai dengan tema hari ini kita akan mainkan. Tapi masa mencemburui untuk edit mainkan kesemuanya. Jadi jangan risau, besok masih lagi ada ruang dan peluang anda untuk mungkin yang tidak dapat dimainkan permintaan lagu anda hari ini. Okay? Jadi semoga anda terhibur. Dan seperti biasa, kita akan nantikan 1.30 minit tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan bersama menerusi Berita Sabah FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idit Joseph dalam Berita Sabah FM. Kerjasama penyelidikan antara UMS dan syarikat Euglena Malaysia dalam membangunkan teknologi aquakultur yang lebih mampan mampu menyokong agenda ekonomi biru Sabah serta mengurangkan kebergantungan terhadap penangkapan ikan di laut. Menurut Timbalan Naib Chancellor UMS, Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli, inovasi teknologi makanan ikan berasaskan mikroalga berpotensi meningkatkan produktiviti penternakan sekaligus memberi nilai tambah kepada industri perikanan tempatan. Pendekatan berasaskan penyelidikan saintifik itu penting bagi memastikan sumber marin dapat diurus secara lebih berhema selain mengurangkan tekanan terhadap stok ikan di perairan negeri. Beliau berkata demikian selepas majlis pertukaran perjanjian kerjasama penyelidikan antara UMS dan Euglena Malaysia di Kota Kinabalu. Kerjasama strategik itu juga sejajar usaha memperkukuh kelestarian sumber marin di samping menyokong pertumbuhan ekonomi berasaskan laut di Sabah. Sementara itu, Pegawai Eksekutif Penyelidikan dan Pembangunan Syarikat Euglena Malaysia Sendirian Berhad, Dr. Taku Ogura berkata, mikroalga Euglena gracilis yang dibangunkan syarikat berkenaan berpotensi menjadi inovasi baharu yang mampu mentransformasikan industri aquakultur negara. Mikroalga tersebut pada asalnya dibangunkan untuk manfaat kesihatan manusia sebelum didapati turut memberi kesan positif terhadap kesihatan dan imuniti ikan. Penggunaan mikroalga dalam formulasi makanan ikan dilihat mampu meningkatkan tahap kesihatan ternakan sekaligus menyokong produktiviti industri aquakultur secara lebih mampan. Justru pihaknya memilih UMS sebagai rakan penyelidikan strategik bagi memperkukuh kajian dan pembangunan teknologi tersebut melalui kepakaran dalam bidang sains marin, Institut Marin Borneo, UMS. Lebih 50 sekolah di Sabah mendapat manfaat projek Rural Focus English for All, REAL, melibatkan lebih 15,000 murid. Projek anjuran Rotary Club of Kota Kinabalu, RCKK Pearl itu dilaksana sejak tahun 2016. Presidennya, Datin Jeneti Tambakau berkata, inisiatif itu bagi membantu meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris serta membina keyakinan murid untuk bertutur di hadapan layak melalui aktiviti bercerita dan pengucapan awam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan hadiah kepada para pemenang projek REAL Inter-District Competition di Kota Kinabalu. Tambah beliau, pihaknya dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Sabah akan memperluaskan pelaksanaannya di 6 buah sekolah di Semporna dan Tawau pada tahun hadapan. Pertandingan bercerita dimenangi Dayang Amira Hana Awang Askandar dari SK Poring Ranau, manakala pidato dimenangi Daniel Din Disius dari SJK Si Cheng Ning Keningau. Susulan terdapat pihak yang menyamar sebagai pegawai Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, bagi menawarkan urusan perolehan kerja, pembekalan dan perkhidmatan yang tidak wujud. Met Malaysia dalam kenyataannya menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang permohonan atau tawaran berkaitan perolehan kerja, pembekalan maupun perkhidmatan melalui aplikasi media sosial serta email selain daripada email rasmi jabatan. Sehubungan itu, Met Malaysia telah membuat laporan polis berhubung perkara ini. Orang ramai yang telah menjadi mangsa atau menerima permohonan mencurigakan yang menggunakan nama Met Malaysia juga disaran segera membuat laporan kepada pihak berkuasa bagi membantu siasatan. Semua urusan perolehan Met Malaysia dilaksana hanya melalui sistem e-perolehan mengikut tata cara dan peraturan perolehan kerajaan yang berkuat kuasa. Sekian berita tadi disunting Shannon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Coming up next. Kamu tengah hari jam yang terakhir menerusi ekspresi inspirasiku. Jadi selama sejam dari pukul 1 tengah hari tadi sehingga pukul 2 petang ini, kita telah pun bersama menerusi lagu-lagu hiburan pilihan anda, pilihan pendengar. Lagu tema hari ini, hari Selasa, lagu berduet. Jadi untuk anda yang tidak berkesempatan, jangan berkecil hati. Masa mencumbrui untuk kita tunaikan kesemua permintaan lagu. Tapi besok masih lagi ada ruang dan peluang anda hantarkan permintaan lagu. Yang penting seperti biasa, ini ingatkan sekali lagi, simpan save nombor kami 0194904848. Okey Dana, jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama menerusi segmen Bahngam Latuh Janji Dangar. Akan bersama dengan anda seketika waktu nanti di ruang udara. Jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith, mengundur diri di ruang udara. Bye.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: Anda yang mempunyai kesihatan mental yang baik
1: akan merasa selesa dengan diri sendiri,
0: merasa selesa dengan orang lain,
1: dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Hangam Latu.
1: Bahangam lah tu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan nafasnya edisi hari ini hari Selasa 30 Jun 2026.
2: Okey, hari terakhir bulan Jun untuk tahun 2026. Kita harapkan semuanya okey, semuanya sihat. Kerja yang kita buat tu semuanya lancar.
1: Betul. Okey, dan nafasnya 4 jam terus menemani kamu semua bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk hari ini. Sedih.
2: Kenapa?
1: Sedih hatiku.
2: Kenapa?
1: Jerman kan tewas.
2: Bola tu kan bulat.
1: Kalau empat lagi mana dia mau bergolek.
2: Yalah, bola tu bulat. Ada yang menang, ada yang kalah. Kalau masih seri, teruskan bermain.
1: Itulah betul.
2: Kalau masa sudah habis, ada penalti.
1: Adat menang.
2: Adat perlawanan.
1: Adat perlawanan. Ada kalah, ada menang kan? Nah, betul.
2: Okay. Enak kau sedih. Sudah Jerman kalah. Belanda pun kalah. Sudahlah kawan, saya pakai baju oranye.
1: Baju Belanda tahu hari ini saya pakai.
2: Dua kali wah kecewa tuh.
1: Dua kali kecewa tahu, tapi saya pilih Jerman lah untuk belajar bahasa Inggris hari ini. Sedih saya kalah Jerman main bola tadi.
2: Saya tumbang sedih juga lah untuk kawan saya. Oke, kamu boleh terus komen untuk belajar bahasa etnik ini hari di Facebook kami, cari Jak Sabah FM Agusma. Ataupun kamu hantar WhatsApp di nombor
1: 0194904848.
2: Tadi pagi kan Odi ada kawan saya, dia tunjuk jersey Belanda, dia tanya siapa yang mau. Itu tadi dia macam tak jadi sudah, dia macam mau, tak tahu dia mau buang sudah.
1: kalau original boleh betul ambil.
2: Tak tahu dia macam tak peduli sudah tu baju, macam yalah
1: kalah sudah kan.
2: Kalah sudah kan, dia macam dia tak peduli sudah tu.
1: Itulah. Okey, jangan lupa kamu komen-komen belajar bahasa etik untuk hari ini. Mungkin ada juga kawan-kawan yang sedih, yalah Jerman kalah kan.
2: Jerman
1: jadi
2: kalah.
1: Sedih sah kalah Jerman main bola tadi.
2: Tapi kalau mau tambah Belanda pun tak ada masalah. Kita boleh ubah.
1: Betul.
2: Tambah Jepun pun tak ada masalah.
1: Betul. Boleh tukar. Apa ni negara pilihan anda. Okay. Alright, kita berhibur dahulu sambil tunggu dong punya komen-komen. Kita lagu daripada Patrick Imoditi, Koguli Aku It Oruhai.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bogor.
1: Ya, sama FM bagus. Bah, lagu tadi lagu daripada Marlini, lagunya bertajuk Rahasia Hati.
2: Okey, 2.18 minit petang. Mm-mm. Belajar bahasa etnik, sedih saya. Kalah Jerman main bola tadi.
1: Tadi pagi kan, lepas itu Belanda pun tewas dengan Maroko. Dua-dua perlawanan tersebut tewas dalam aduan penalti. Itulah bola tu bulat, bukan empat sagi. Okey, kita terus bacakan di sini. Kita punya
2: malas
1: kawan-kawan.
2: Ya.
1: Tiap saya sanin, dia bilang ini dalam bahasa Bisaya Beaufort. Norondok aku nala jaraman main bola kinomaa. Dia bilang.
2: Jerman, jaraman.
1: Jaraman. Nah, itu kalau orang Sabah panggil jaraman itu.
2: Saya sokong jaraman. Tapi jaraman sudah kalah. Okey, si Norzita bilang dalam bahasa Bisaya Beaufort. Marahawan aku nala Jerman bermain bola kinamaha.
1: Kinamaha. Marawahan. Lagi kita ada si Rosie William Z dalam bahasa dusun. Olunggu yoku nala Jerman bermain bola di tinu.
2: Anduk bah. Janganlah kau olunggui. Olunggui.
1: Olunggu yoku. Lemah.
2: Okey, Bugis. Hasnanawa.
1: Betul. Betul kata.
2: Betul.
1: Betul. Sedingenga iya. Kala Jerman magolo den reele tongeng.
2: Tongeng.
1: Tongeng. Tong tong tongeng ngam kata.
2: Tahu.
1: Sedingenga.
2: Tongeng.
1: Tongeng. Tongeng.
2: Oh, mungkin tongeng.
1: Betul. Seding sedingenga iya. Kala Jerman magolo den reele tengeng. Tongeng. Lain pula saya sebut.
2: Okey lah. Kamu boleh terus komen-komen lagi. Belajar bahasa etnik untuk ini hari. Sedih saya. Kalah jaraman main bola tadi.
1: No kora kalah jaraman di bayi no.
2: No kora kan?
1: Kenapa boleh jaraman kalah sebelang? Lagi udah berakhir Agus. Poloson, ayo. Sampai FM.
2: Bagus bah.

0: Tambah Ngam Latu.
1: Tambah Ngam Latu. Lagu tadi lagu daripada si Alika Paujin, Percaya Aku, memulai pukul 2.29 minit petang.
2: Baiklah, belajar bahasa etnik. Ini hari sedih saya.
1: Oh, okay.
2: Kalah Jerman main bola tadi.
1: Okay. Terima kasih yang sudah komen-komen dan juga hantar WhatsApp. Kita ada si Muhammad Rizky.
2: Okay, olongoi okune nala joromon mina main bol di kosodok.
1: Oh.
2: Dia bilang secara kebetulan dengar bahasa kawan begini, sebab jormon kalah kan, dia bilang. Dan bahasa etnik pun begini juga petang ni. Rasanya ramai yang kecewa, sebab rata-rata saya dengar cakap olongoi atas kekalahan Jerman.
1: Ramai kali peminat Jerman kan?
2: Ramai.
1: Yang menjangkakan mungkin Jerman akan menjulang Piala Dunia kali ini.
2: Rupa-rupanya.
1: Tewas di pusingan 32.
2: Sama siapa?
1: Pada masuk itu, pada gue. Tewas dengan pada gue.
2: Oke, lagi kita ada si Rel Sangkulayan. Sangkulayan. Narunduk guangku, nalah Jerman main bola kinama. Narunduk.
1: Okay, si Razali bilang admin ini namanya membakar. Dia bilang kenapa Kak Razali, adakah anda penyokong Jerman?
2: Tidak apa, min kami pun terbakar juga sebenarnya.
1: Siapa pilih Jerman? Sama FM. Siapa?
2: Rafiq. Oh. Rafiq dah pakai jersey Jerman
1: kan?
2: Oh
1: iya, iya, betul. Nah,
2: kita punya jersey masih lagi bermain.
1: Masih lagi bermain, betul. Lagi satu, kita ada si Nasrun. Okay. Dia bilang
2: sabar.
1: Okay. Ini dalam apa ni? Bahasa Suluk. Suluk. Nah susah aku. Dia yuk in Jerman. Nak bola kainah. Nah, tapi dia bilang saya tidak sedih sebab tidak minat Jerman. Spain pilihanku. Kau tunggulah Spain nanti.
2: Spain nanti kita tengok bila pasukan Spain akan anulah beraksi kan.
1: Betul kan.
2: Kau akan narunduk atau sebaliknya.
1: Masa itu akan abak-abakati itu.
2: Tabakarkah tidak?
1: Tabakarkah tidak? Oke, okay, lagi satu. Si Buluntung.
2: Olungui gina woku nala Jerman mimbul Tino, Dusun Liwan Tambunan.
1: Okey, terima kasih sudah komen-komen. Pasti kita kasih baca lagi. Kamu boleh lagi terus komen di Facebook pun boleh. Alright, kita ada lagu daripada Edward Cutting. Hello, Unu Abalnu.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bah Ngam Latu, lagu tadi, lagu daripada Syarif Mahmud, Ramai Dulu-Dulu.
2: Okey, 2.40 minit petang. Terima kasih kamu yang terus dengar kami, Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Betul. Okey, dan belajar bahasa etnik untuk petang ini.
2: Sedih
1: saya.
2: Saya mewakili kawan saya.
1: Yang sedih. Kalah Jerman main bola tadi. Okey.
2: Kita ada si
1: Alice.
2: Sinu aku ala Jerman main bol tadi.
1: Alright.
2: Jauh.
1: Pasal Jawa. Susah aku kalau Jerman main.
2: Kenapa banyak besar awak susah aku? kok susah ya?
1: Kok susah aku? Macam mana jawab ini? Susah aku kalau Jerman main bal-balan maing dalam bahasa Jawa.
2: Okey, ini Kak Lang yang campin ni.
1: Iya, Bang.
2: Apa ni barang?
1: Barang hino relax koyak dia lang.
2: Oh. Apa itu?
1: Dah tu kau relax saja dia bilang.
2: Relax kau. Okey, si Azizul baju sama Kebi, sedih tu sedih, aku tu aku, kalah ala atau kalah. Main kuri. Bola bol.
1: Okey.
2: Tadi sini. Nia aku sedih. Jerman ala kuri bul sini.
1: Oh, Jerman ala kuri bul sini.
2: Macam Nia aku sedih. Ndak aku sedih dia bilang.
1: Nia aku sedih.
2: Yang penting Brazil menang.
1: Nia aku sedih. Ndak aku sedih. Yang penting Brazil menang. Oh, peminat Brazil ada ini.
2: Iya. Jadi Nia dia sedih.
1: Nia dia sedih.
2: Okey, si Samsen. Dusun Kundasang. Olungoi aku nala. Goromon.
1: Goromon.
2: Mimbul Toino.
1: Toino.
2: Toino.
1: Toino. Okey.
2: Goromon.
1: Goromon.
2: Geramnya aku. Goromon kalah.
1: Goromon. Lagi di atas. Kita ada si Maini Ewa. Dia bilang rawan aku. Nala Jerman bermain bola kinama.
2: Rawan.
1: Rawan. Rawan hatiku.
2: Rawan.
1: Sedih hatiku.
2: Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca. Belajar bahasa etnik. Sedih saya. Karena Jerman main bola tadi.
1: Betul. Okey, kita ada lagu pada Abang Haji. Lagu di bertajuk Disangkir Kupik.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah ngamlatu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
2: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Bah, ngam lah tu.
2: Bah, ngam lah tu. Dan pastinya cerita kita ataupun belajar bahasa etnik tu hari ini ialah sedih.
3: Saya Jerman kalah main bola tadi.
2: Betul. Tadi pagi kau dah tengok lah perlawanan Brazil main.
3: Tengok.
2: Dari mula sampai habis.
3: Sampai habis. Oi. Itu perlawanan pertama yang saya tengok.
2: Untuk tahun ini.
3: Untuk yang
2: Piala Dunia ini kali lah. Kenapa tiba-tiba mau tengok?
3: Sebab Brazil. Sebab saya minat Brazil juga sebenarnya.
2: Okay.
3: Lepas tu Jepun. Terus ada orang melawan.
2: Siapa pemain Brazil?
3: Vini Junior. Siapa lagi yang kasih siapa? Jaring? Siapa tuh yang kasih jaring gol semalam?
2: Itu pemain
3: Casemiro apa?
2: Siapa? Itu bekas pemain Manchester United dan apa, juga
3: siapa yang kasih jaring tuh?
2: Casemiro.
3: Siapa namanya?
2: Casemiro.
3: Iya kah?
2: Iya, Casemiro. Oh. Lepas itu yang gol kedua?
3: Yang kedua dia kan masuk lambat kan, dia kasih gol kan last minute kan, lupa
2: itu pemain Arsenal.
3: Oh patut lah dah dikenal.
2: Gabriel
3: nggak tahu.
2: Martinelli.
3: Jepun saya ingatkan Suno. Yang AI itu kan. saya ingat itu baru saya ingat nama dia. Siapa yang tinggi itu yang handsome boy itu
2: yang mana?
3: Anak Gici. Gici tuh
2: apa Gici?
3: Yang Jepun bah.
2: Yang mana nggak gol?
3: Bukan, yang ramai peminat. Saya tahu dia pun ada konsep post gambar dia. Gici-gici, tuna gici kan, tuna gici. Jepun.
2: Oke.
3: Inilah kan kalau perempuan. Saya post status.
2: Terus siapa pun takut bingung terus.
3: Apa? Saya post semalam tuh kan, terus anak buah saya komen. FOMO betul kau.
2: Iyalah, bilang 4 tahun sekali kan.
3: Mau rasa-rasa juga. Jadi betul? Bila bercakap kita tahu. Macam sebelum-sebelum ini kan tak tengok. Jadi bila tengok semalam itu kan macam boleh tahu-tahu sikit. Okay lah.
2: Mesti kau punya lelaki stress time tengok juga. Ini siapa? Ini apa ini? Ini pada ini. Stress dia mau menjawab soalan kau kan.
3: Dia nak minat bola.
2: Oh enggak.
3: Dia nak minat. Jadi dia pun heran tengok bola. Iya, Brazil kan dia bilang.
2: Okay.
3: Pusingan kalah mati kan. Itu pun lepas tanya Nodila, ini pusingan kalah mati kan nih.
2: Nah, sebaik bangun. Oke. Okay. Setelah last kita ada di sini yang sudah antar si Izwin dia bilang ni bahasa murut ana baik keningau. Nain surukan aku nalak jermain namain bula daiti.
3: Oke. Okay. Si Emma dia bilang dalam bahasa Bisaya naron dok guangku Jerman nala main bola ke Intuang.
2: Intuang. Oke. Okay. Last di sini terima kasih untuk si Jipanis dalam bahasa tatanan dia bilang nurunduk guangku nala Jerman do Swabi.
3: Saya mesti cari tu nama pemain Jepun tu.
2: Ya, nanti lepas ni kita cari dia. Okay. Kita dengar dulu lagu ni, lagu daripada Kisang, Masih Ku Bilahi.
3: Sabah FM.
2: Bagus bang.
3: Taniguchi.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Bah ngam lah tu.
1: Bah ngam lah tu di jam yang kedua sudah 3-4 minit petang. Tapi tadi kan si Azian punya soalan lah sama saya. Bolehkah pemain bola rambut panjang dia bilang?
2: Boleh. Sebab bukan apa, kita tengok di website FIFA ni kan, tengok pemain untuk pasukan Mexico.
1: Mexico, okay.
2: Nampak dia punya goalkeeper, si Carlos.
1: Dia bilang handsome, dia bilang.
2: Handsome, panjang rambut dia. Eh, bolehkah panjang rambut dia? Tapi semalam ada juga beberapa pemain.
1: Ada, tapi dia kena ikat lah.
2: Oh, nak boleh burai.
1: Kalau burai nanti orang tarik nanti.
2: Mengganggu pandangan.
1: Mengganggu pandangan. Sana kau berlari, sana juga kau mau tarik-tarik rambut.
2: Oh, nah, saya baru terbuka nih portal FIFA nih. Tengok lah harga tiket.
1: Oh ya, ada hati. Oh. Tapi bukan pasal tiket cerita kita untuk ini petang.
2: Uh-huh.
1: Ini adalah cerita pasal kalau kamu menonton apa tengok Piala Dunia. Macam di masa ini kan selalu juga terjadi lah. Sebab kita akan bersedia. Oh, tengok ini satu jam lebih ini punya perlawanan. Jadi apa makanan ataupun minuman yang biasa kamu makan ataupun kamu sedia lah untuk tengok Piala Dunia?
2: Kan, sebab Piala semalam first time tengok kan, kena ada benda tu. Sebab nanti kita mengantuk.
1: Jadi kau bilang kau makan nasi.
2: Separuh masa kedua.
1: Separuh masa kedua?
2: Lapar.
1: Lapar.
2: Makan nasi.
1: Makan nasi ya. Kau? Belauk.
2: Lauk lah. Lauk yang malam tu kan, ikan goreng sama sayur. Sepak mula jam 2 kan?
1: Jam 1.
2: Sepak mula jam 2.
1: Jam 2 atau jam 1 tadi?
2: Oh, jam 1.
1: Jam 1.
2: Mungkin makan dalam jam dekat-dekat jam 2 lah kali ya. 45. Dekat jam 2 lah.
1: Jam 2. Okay, oh, makan nasi tapi tengok apa perlawanan Piala Dunia.
2: Itu sih yang senang, kasih masuk microwave. Kalau mau goreng keropok mau kasih panas minyak lagi, banyak kerja. Jadi
1: itulah kadang-kadang ada orang kasih sedia sudah wah. Oh, kompom saya nih mau tengok nih, mau berjaga malam nih. Sedia sudah makanan.
2: Dia nak dirancang sebenarnya mau tengok.
1: Sedia ada kopi-kopi begitu.
2: Minuman-minuman
1: yang panas. Lepas tu mungkin ada yang sedia keropok-keropok. Tapi itulah mungkin macam Azian, oh, makan nasi.
2: Tidak, sebab tengok di portal RTM kan, Brazil lah sama Jepun mau tengok.
1: Okay.
2: Jadi apa yang ada itu lah dimakan.
1: Jadi nanti besok pagi mulai rancang selakan apa yang mau dimakan. Ya, ringan-ringan.
2: Balik nanti singgah di mana-mana kedai. Belilah minuman ataupun kerupuk-kerupuk lah.
1: Oh, untung lah. Okay. Jadi kamu pula macam mana? Kalau kamu tengok Piala Dunia, apa makanan dan minuman yang biasa kamu makan sambil tengok?
2: Kalau kau nanti pikir macam-macam.
1: Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak.
2: Kadang-kadang ada.
1: Itu jelas. Kalau ada pun kan memang kerupuk-kerupuk lah.
2: Oke.
1: Okay. Tapi ada? baru 5 menit main habis loh. Gimana kok?
2: Macam di panggung wayang juga.
1: Panggung wayang.
2: Masih iklan habis sudah.
1: Habis sudah makanan. Oke, okay, kita lagu daripada si Tipa. Oh, Tipa, kamu boleh kayak apa komen-komen lepas kita kasih baca, oke? Okay? Sampai FM.
2: Bagus, Pak.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Bah ngam latu.
2: Bah ngam latu 3.19 minit petang. Apa makanan ataupun minuman yang kamu makan ataupun minum bila tengok Piala Dunia? Oh.
3: Macam-macam lah kamu ni. Okay. Si Rosie dulu.
2: Okay.
3: Dia macam saya. Kalau saya makan nasi dan bikin kopi.
2: Oh.
3: Supaya tidak tertidur.
2: Tapi lepas kau makan nasi kan kau akan yang kenyang. Aduh, kenyang begitu.
3: Kalau mau makan nasi separuh masa yang kedua.
2: Separuh masa yang kedua.
3: Ya.
2: Jadi masa yang pertama itu minum kopi jelah.
3: Minum kopi. Ikut macam kawan kita ni lah, saya setuju juga. Si Florendo, Kuaci.
2: Kuaci. Oh. Tapi dia tidak terasa tahu, dia sekejap habis sudah kalau kau beli yang kecil.
3: 1 kilo, Jo.
2: 1 kilo, ha?
3: Untuk Piala Dunia 1 kilo dia beli.
2: Oh, okey. Oh. Dia bilang yang penting Brazil menang.
3: Yeay.
2: Ramai pula peminat Brazil kan?
3: Ramai.
2: Kenapa minat Brazil lah? Gitu sebelum dia.
3: Sebab banyak kali, paling banyak kali menang.
2: Okey.
3: 5 kali menang.
2: Itu sialah. Okey.
3: Hebat.
2: Lagi kita ada si Liza.
3: Hah?
2: Oh, tahan dia punya juada ini kalau mau makan sambil tengok.
3: Kalau
2: sama Piala Dunia.
3: Kalau start jam 12, jam 8 tu dah sedia sudah lah kali ya. Membakar kasih panas-panas.
2: Kambing golek.
3: Hai, ada ajak kamu nih. si Mendra. Kopi panas sama goreng pisang.
2: Kopi pisang panas goreng. Sama goreng pisang, pisang goreng lah kan.
3: Pisang goreng.
2: Okay. Tapi tak, tengah malam tiba-tiba masak apa pisang goreng.
3: Awalah.
2: Nanti dia lembut lah tu, nanti dia rangup-rangup sudah tu ya, kerup-kerup lagi.
3: Kan sebelum kalau kita tengok di RTM klik tu kan, 1 jam tu kan yang cerita-cerita dulu di studio. Masa tu lah kau goreng.
2: Oh iyalah. Sekali duduk baru mustad belum tiba-tiba habis sudah makan.

0: Sudah kau buka?
1: Sudah.
0: Oke juga isinya.
1: Oke, oh. Oke. Saya bikin kerabu mangga.
0: Oh iya, oke.
1: Mantap, oh. Mangga apa tuh?
0: Tidak tahu. Oke, kita ada lagu ini, lagu Lana sama si Rosario Bianis, Au Oku Tumingkot.
1: Sama FM.
0: Bagus banget.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Bah, ngam lah tu.

Ya, bersama FM Agus, terima kasih yang terus bersama kami dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 30 Jun 2026 juga bersama dengan 14 Muharram 1448 Hijriah adalah pada pukul 3.47 minit petang nanti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam Lah Tu. Janji dengar.
1: Bah Ngam Lah Tu
2: di jam yang ketiga sudah. Dan sekarang pukul 4.7 minit petang.
3: Okey, yang baru dengar kami ini petang cerita pasal bola. Okey, kita mau tanya jugalah kamu ni kan, kalau tengok bola. Sebab bola kita tahu memang tengah malam,
2: betul.
3: Pagi-pagi apa makanan ataupun minuman yang biasa kamu santap?
2: Santap. Yalah, sebab perlawanan bola sepak satu pagi ataupun dua pagi, ada tiga pagi, empat pagi, lepas tu tujuh pagi, ada yang 9 pagi, begitu kan, jadi tiap berapa menentu lah. Tapi itulah, sambil-sambil kalau kamu pilih sebelah tengah malam, apa yang kamu makan? Kalau kamu tengok yang jam-jam awal pagi, mungkin ngam-ngam breakfast, apa kamu makan?
3: Okeylah, kalau macam yang
2: mie
3: awal
2: goreng.
3: Kalau yang awal pagi tu mungkin okeylah, tapi yang tengah malam, yang subuh-subuh tu mengantuk. Macam mana mau tengok bola tapi mengantuk, mesti ada makanan.
2: Okey, kita ada si Muhammad Carol. Betul lah ni. Macam kadang-kadang kan dong punya. Kalau saya sate kambing 30 cucuk sama kupiping.
3: Mungkin dia tengok di luar kali ni. Ngam-ngam kedai jual sate tu buka 24
2: mungkin
3: jam.
2: Mungkin juga lah. Ataupun sudah beli awal kali kan.
3: Kasih panas ya nanti. Sirio, gula kupi.
2: Gula-gula kali ni.
3: Gula-gula
2: ataupun kopi dia bilang.
3: Gula-gula perisa kopi.
2: Mungkin juga kali ya. Betul. T.O. Ice.
3: Siapa ni?
2: Si Frontliner.
3: Okay. Kalau si Norzita dia bilang makan kacang disco.
2: Macam mana kacang disco? Yang campur-campur kah? Kenapa? Begini kah?
3: Begitu.
2: Apa ini?
3: Kacang disco.
2: Oh, yang disalut-salutkan nih?
3: Iya, disalut sama
2: tepung.
3: Tepung lah tuh kali kan.
2: Itu kacang disco.
3: Ya. Itu memang namanya ya. Tengok kalau macam dia dikasih jual pun nama itu juga.
2: Kacang disco. Okey. Ini pengetahuan baru untuk saya.
3: Lepas tu air kosong saja. Kurangkan gula dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman.
2: Okeylah kan. Nanti batuk-batuk lagi makan kacang. Ada bilang lagi nanti.
3: Batuk-batuk dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman.
2: Okeylah kan. Nanti batuk-batuk lagi makan kacang. Ada bilang lagi nanti.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
4: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
3: Babas biryani mix memang terbaik.
4: Babas, lencah hidupku.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Jam call 4.19 minit petang.
2: Okay.
1: Dan pastinya juga untuk petang ini kita punya cerita adalah pasal makanan ringan lah kiranya.
2: Tapi rata-rata orang macam makanan berat semua ni, Nodi.
1: Ayolah, okay. Mungkin ada yang ngam-ngam tengok yang apa ni, perlawanan apa ni, Piala Dunia tu jam 9 pagi, 10 pagi ada kali begitu kan.
2: Betul juga kan.
1: Terus jadi makan tengah hari dia bilang.
2: Okay, untuk kamu yang baru dengar kami, ini petang cerita pasal kalau kamu tengok Piala Dunia, apa makanan ataupun minuman yang biasanya kamu jamah.
1: Oh, betul. Tapi selalu ni bila kita tengok di rumah lah kan, santai-santai di rumah. Kalau di luar tu dalam kompom lah.
2: Roti canai.
1: Roti canai. Itu loh, hari tu perlawanan pertama untuk apa ni, Argentina, hari tu tengok kan, tengok di apa, di kedai makan lah. Memang order roti canai.
2: Roti canai.
1: Roti telur.
2: Roti telur. Air, kopi.
1: Kopi.
2: Ngamlah batukan. Kalau tengok di luar ni best, suasana dia ramai-ramai.
1: Betul. Okey, 4.30 Mei petang nanti, berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
2: Kesatuan sekerja perlu seiring pendigitalan organisasi.
1: Dan masjid surau perlu proaktif pelbagaikan aktiviti.
2: Nantikan 4.30 minit petang nanti.
1: Kita ada lagu daripada kumpulan Gelantis, Bunga Maaf.
2: Sabah FM.
1: Sampai jumpa.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

0: and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus ba?
5: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kesatuan sekerja perlu seiring pendigitalan organisasi. Masjid Surau perlu proaktif pelbagaikan aktiviti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kesatuan sekerja perlu bergerak seiring pendigitalan organisasi, meningkatkan kemahiran ahli serta mematuhi piawaian antarabangsa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, usaha itu penting kerana dunia pekerjaan kini dipacu teknologi digital, otomasi dan AI, sekaligus mengubah lanskap pekerjaan serta mewujudkan pelbagai peluang kerjaya baharu yang memerlukan kemahiran berbeza. Beliau berucap demikian dalam Majlis Penyerahan Bantuan Program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja 2026 kepada Kesatuan Sekerja Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict. Majlis menyaksikan 38 kesatuan sekerja daripada sektor kerajaan, swasta dan badan berkanun menerima geran berjumlah RM310,000 bagi memperkukuh kapasiti organisasi, latihan kepimpinan serta pendigitalan pengurusan. Penyerahan geran bantuan disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Sementara itu, Datuk Haji J berkata, TVET bukan lagi pilihan alternatif. Sebaliknya, laluan penting dalam menyediakan tenaga kerja yang diperlukan industri masa hadapan. Ini kerana potensi besar Sabah dalam sektor tenaga, minyak dan gas, ekonomi biru, pelancongan, pembuatan maju serta teknologi hijau memerlukan tenaga kerja kompeten dan berkemahiran tinggi. Jelasnya, kerjasama kukuh antara kerajaan, majikan dan pekerja juga perlu bagi mewujudkan hubungan perusahaan yang harmoni dan mampan. Ini penting bagi menjamin kesejahteraan pekerja, keyakinan pelabur dan pertumbuhan ekonomi mampan. Dalam masa sama, pembangunan bakat tempatan menjadi keutamaan kerajaan negeri bagi memastikan rakyat Sabah dapat mengisi peluang pekerjaan berkualiti, hasil kemasukan pelaburan baharu serta perkembangan sektor ekonomi strategik. Semua masjid dan surau disaran mempelbagaikan aktiviti bagi menarik lebih ramai umat Islam mengimarahkan institusi berkenaan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, selain tempat beribadah, masjid dan surau juga perlu berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu serta pembangunan komuniti, termasuk menjadi lokasi penganjuran aktiviti riadah, kelas tuition, pendidikan kanak-kanak serta pengajian agama yang mampu meningkatkan kehadiran jemaah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Maulid dan Haul Jaula Dakwah Syekh Mokhtar Hashim Galib Jamil di Masjid Al-Kausar Tawau. Tambahnya, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan Majlis Ugama Islam Sabah akan terus bekerjasama menganjurkan program keagamaan bagi memperkukuh ukhuwah serta meningkatkan kefahaman Islam dalam kalangan masyarakat. APCO menegaskan akan terus mempertahankan agenda memperjuangkan hak Sabah meskipun kini menjadi sebahagian daripada Gabungan Rakyat Sabah, GRS. Setiausaha Agung APCO Malaysia, Senator Datuk Nelson W. Anggang berkata, penyertaan parti itu dalam GRS tidak mengubah prinsip perjuangannya yang kekal berteraskan kepentingan rakyat Sabah serta tuntutan hak negeri seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tri Tahunan Bahagian Pergerakan Pemuda dan Pergerakan Wanita APKO Bahagian Kota Kinabalu. Menurut Datuk Nelson, sepanjang 32 tahun penubuhannya, APKO berjaya mengekalkan peralihan kepimpinan secara harmoni dan berteraskan semangat kekeluargaan sekaligus mencerminkan kestabilan parti. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
5: Berita seterusnya. Operasi Haji tahun 1447 Hijrah bagi jemaah Sabah melabuhkan tirainya menerusi Majlis Kesyukuran Tamat Operasi Haji di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu pagi tadi. 1,196 jemaah menunaikan ibadah haji musim ini terdiri 507 lelaki dan 689 wanita. Jemaah termuda berumur 16 tahun dari Kota Kinabalu, manakala paling tua berusia 85 tahun dari Tawau. Dua jemaah masing-masing dari Tawau dan Semporna meninggal dunia di Tanah Suci. Pengarah Wilayah Tabung Haji Sabah dan Sarawak, Datuk Nur Laila Said berkata, kejayaan operasi haji tahun ini hasil kerjasama erat Tabung Haji bersama pelbagai agensi dalam memastikan kebajikan serta kelancaran urusan jemaah dari pelepasan hingga kepulangan. Sementara itu, Pengarah Tabung Haji Sabah, Yusdi Nasib berkata, operasi di stesen pelepasan Kota Kinabalu berjalan lancar tanpa sebarang insiden meskipun berdepan beberapa cabaran kecil. Beberapa penambahbaikan dilaksana tahun ini termasuk penyelarasan penerbangan dari Labuan serta proses daftar masuk bagasi bersama Air Borneo dan Air Asia bagi memudahkan perjalanan jemaah. Rotary Club of Kota Kinabalu, RCKK Pearl akan terus bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Sabah, Project Rural Focus English for All, REAL. Presidennya Datin Janet Tambakau berkata, program akan diperluaskan di 6 buah sekolah di Semporna dan Tawau pada tahun hadapan. Ia bagi membantu meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris serta membina keyakinan murid untuk bertutur di hadapan khalayak melalui aktiviti bercerita dan pengucapan awam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan hadiah kepada para pemenang Projek Real Inter-District Competition di Kota Kinabalu. Sejak dilaksana pada 2016, lebih 50 sekolah di Sabah melibatkan lebih 15,000 murid telah menerima manfaat. Bersempena sambutan Hari Pewartaan Taman Pulau 3 kali ke-48. Sambutan itu bukan sekadar memperingati pewartaan Taman Pulau 3 pada 28 Jun 1978, malah menjadi platform memperkukuh komitmen dalam usaha memelihara hazanah alam semula jadi Sabah. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Datuk Peter Lintar dalam ucapan perasmiannya berkata, sepanjang 48 tahun penubuhannya, Taman Pulau 3 telah mencatat pelbagai kejayaan dalam pemuliharaan biodiversiti, perlindungan habitat penyu dan terumbu karang. Selain dalam bidang penyelidikan, pendidikan alam sekitar serta pembangunan ekopelancongan lestari. Tema sambutan ekosistem taman memakmurkan rakyat Sabah mencerminkan kepentingan ekosistem yang sihat dalam menyokong kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Aplikasi Sabah Smart Parking SSP mengalami gangguan operasi sementara menyebabkan beberapa fungsi utama aplikasi itu tidak dapat diakses atau mengalami gangguan log masuk. Pengurusan di BKK Holding Sendirian Berhad dalam kenyataan memaklumkan antara gangguan itu termasuklah pembayaran caj letak kereta digital, semakan dan pembayaran kompaun selain pembelian pas parkir bulanan, tambah nilai kredit dan akses perkhidmatan modul air bersih. Sepanjang gangguan operasi, tindakan penguatkuasaan pengeluaran kompaun tidak akan dilaksanakan. Kejohanan olahraga di peringkat sekolah platform penting dalam membentuk generasi muda yang sihat, berdisiplin dan berdaya tahan. seterusnya menyemarakkan semangat kesukanan dalam kalangan generasi muda. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib percaya keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan penglibatan aktif dalam sukan melahirkan pelajar yang lebih holistik, berkeyakinan tinggi serta mampu menghadapi cabaran masa depan selaras dengan aspirasi pembangunan modal insan Sabah. Beliau menyatakan demikian pada perasmian Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah MSSD Kota Marudu di Padang SMK Bandau. Beliau diwakili setiausaha politiknya, Justinus Jalang. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kesatuan sekerja perlu seiring pendigitalan organisasi. Masjid Surau perlu proaktif pelbagaikan aktiviti. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya untuk petang ini kita punya cerita adalah mengenai dengan makanan ataupun minuman yang biasa kamu makan kalau kamu tengok Piala Dunia. Sebab sekarang ni masuk sudah round ataupun pusingan 32, pusingan kalah mati. Jadi mungkin anda sudah pun mempunyai juadah tersendiri untuk anda makan sambil menonton Piala Dunia pilihan anda, perlawanan pilihan anda. Okey, kamu boleh komen di Facebook ataupun boleh hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, sambil-sambil kami tunggu punya komen, kita berhibur dahulu bersama dengan lagu daripada Ellie Katz, Nota Terakhir, dan juga lagu daripada Shane Ward, No Promises. Dan selepas itu 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kau tengok, bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha, Esiau.
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
3: Saya, Aisyah.
4: Dan saya, Tujuh Kekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang keledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
3: Hentikanlah menyalahkan diri. Kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
2: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus bah.
4: Sabah FM.
5: Sebentar lagi utama 5 petang.
6: Bagus ba?
7: Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Bocor Buku Madani 2026 bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak Pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegran ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, pindaan tersebut memperluas pemakaian luar wilayah bagi memastikan pelaku yang mempunyai kaitan dengan Malaysia tidak terlepas daripada tindakan undang-undang hanya kerana kesalahan dilakukan di luar negara. Jelas beliau, pindaan itu tidak bermaksud Malaysia secara automatik mengambil alih semua kes yang berlaku di luar negara. Negara tempat kesalahan berlaku kekal mempunyai bidang kuasa utama untuk menjalankan siasatan dan pendakwaan mengikut undang-undang masing-masing. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program Bocor Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus bermula pukul 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual pendaftar. Hampir RM3 bilion dibelanjakan bagi melaksanakan pelbagai program khusus untuk memperkasa usahawan bumi putera dari 2023 hingga 2025. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, keberkesanan pembelajaran itu diukur menerusi beberapa indikator hasil.
8: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Yang ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
7: Steven Sim. Sementara itu, seramai 1.88 juta rakyat menerima manfaat Dana Perlindungan Nasional B40 Mai Salam sejak skim itu diperkenalkan pada 2019 hingga Disember tahun lalu. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, sepanjang tempoh tersebut, tuntutan berjumlah RM1.4 bilion diluluskan bagi membantu golongan B40 yang berdepan risiko kesihatan serta kos rawatan di hospital.
9: Kadar penggunaan skim ini menunjukkan tren yang memberangsangkan. Pada tahun 2025, hampir 300,000 telah menerima manfaat yang dengan jumlah tuntutan RM276 juta berbanding RM190,000 pada tahun 2024. Sehingga Mei, anggaran seramai RM123,000 menerima manfaat melibatkan bayaran RM108 juta.
7: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Sebarang permohonan tambahan dana daripada kerajaan negeri bagi projek pembangunan melibatkan notis perubahan NOC perlu dirunding semula sebelum keputusan mengenai peruntukan atau pinjaman tambahan dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, proses itu perlu dilaksanakan kerana NOC membawa implikasi kewangan tambahan serta memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.
0: Ya, bila ada notice of change, dia melibatkan dana tambahan. Dia kena runding semula. Pertama, peranan kontraktor. Dalam kes ini, permasalahan juga dengan kontraktor. Keduanya, bila ada penambahan, dia melibatkan kejap persekutuan. Kejap persekutuan tidak boleh pemain terperangkap dengan keputusan negeri. Kemudian, bila ada masalah, otomatik harus mendapat dana sama ada peruntukan atau pinjaman dari kejap persekutuan. Sebab itu, saya katakan hubungan itu harus baik dan dipercepatkan.
7: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh terhadap keperluan pemasangan dan pematuhan alat pengehad kelajuan SLD bagi kenderaan perdagangan ditangguhkan. Ia bagi memberi ruang kepada industri melengkapkan proses pematuhan secara lebih teratur. Menurut Kementerian Pengangkutan, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas industri, khususnya syarikat pengendali kenderaan perdagangan yang mempunyai jumlah kenderaan besar. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh pemasangan SLD secara retrofit sepatutnya bermula esok. Program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Pencapaian itu merupakan jumlah tontonan tertinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan, selebihnya menerusi media sosial dan platform RTM Click.
10: Ia memberi gambaran pencapaian bersejarah ini pertama menyuntik keyakinan kepada pasukan penerbitan RTM, saluran TV1 dan juga berita ehwal semasa dan seluruh production team RTM untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Terutama kita dapat saksikan, saya pun terkejut, 19.4 juta tontonan ini, dan ia memberi gambaran tentang kehendak masyarakat, keperluan masyarakat untuk mengisi jiwa kandungan yang menekankan tentang pemantapan dan kerohanian. Dan ia bukan sahaja mengenai musim haji, dia adalah persoalan adalah bagaimana untuk kita mengekalkan komitmen kekuatan dalaman kita pasca musim haji.
7: Ashwat Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
7: Pengendali skuad kebangsaan Maghribi Muhammad Wahbi percaya barisan pemainnya kini berada pada landasan tepat untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia 2026. Tegasnya, skuad Atlas Lions mampu menjadi pasukan yang sukar disekat jika beraksi pada tahap keupayaan sebenar. Maghribi mengesahkan slot kepusingan 16 terakhir selepas mengharungi pertempuran sengit penuh dramatik menentang Belanda sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti. Maghribi dijadual berdepan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil memuji kecekalan rakan sepasukannya selepas berjaya mengejutkan juara dunia 4 kali Jerman, sekaligus mengesahkan ke tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia pagi tadi. Paraguay marah dengan keputusan 4-3 dalam penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sejurus tamat aksi tambahan. Gil yang dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan turut memberikan penghormatan khusus kepada penjaga gol veteran Jerman Manuel Neuer. Kesatuan Rugby Malaysia mengumumkan pelantikan bekas bintang kebangsaan Dinis Varan Krishnan sebagai ketua jurulatih baharu skuad rugby lelaki Bunga Raya 15 Sebelah. Pelantikan itu menandakan fasa baharu dalam memperkasakan semula pasukan di Persada Antarabangsa. Beliau bakal memimpin cabaran Malaysia dalam kejohanan Union Cup di Bangkok, Thailand dari 12 hingga 18 Julai depan. Kejohanan yang mengumpulkan 8 pasukan terbaik Asia Tenggara itu bakal menjadi medan ujian penting buat Dinis Varan melonjakkan kedudukan skuad negara.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
7: Berita seterusnya, Vietnam bakal mengenakan denda sehingga 30 juta dong ke atas individu yang berkongsi maklumat palsu, fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancatkan kerjasama dalam sektor tenaga, memandangkan Iraq memiliki rezerv minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan semula pintu diplomatik yang ditutup sejak Perang Iraq 2003 itu dijangka merangsang pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negara Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, pertumbuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu lagu dari Ben Laden, Hikayat Ben Laden, baru saja menghiburkan anda.
2: Okey, jam yang terakhir sudah pun 5.26 minit petang.
1: Okay.
2: Terima kasih kawan-kawan terus dengar kami Sabah FM Bagus Bah.
1: Okey, cerita kita untuk ini petang adalah mengidangkan makanan tapi juadah lah kan. Kalau kamu menonton perlawanan Piala Dunia.
2: Apa makanan atau minuman? Okey. Betul. Kita ada kawan-kawan kita di WhatsApp. Macam si Arneh bilang, makan sambal bilis tempe sama mini popia udang dan juga air coklat panas.
1: Sambal bilis tempe. Campur tu. Ngalo ada nasi tu. Makin laju mengunyah, makin masuk ke mulut. Makin nervous. Okey, terima kasih juga untuk Maini Emma.
2: Keropok
1: dia bilang, keropok lagi lah dia bilang. Okey. Lagi kita ada si Abdul AS. Dia bilang kacang, keropok ataupun kuaci.
2: Okey, si Muhammad Yusuf kopi O. Tengok bola.
1: Okey.
2: Oh, tapi dia ada stiker makan popcorn.
1: Si Davis dia bilang mi segera. Oh, kalau ada sup-sup lagi tu kan. Wih. Kejap ya habis. Baru mula habis sudah.
2: Kenapa bah masak? Berapa minit sih tu masak? Sekejap saja. Sir Richard Joseph makan kuih kari pap dan minum oren dalam tin. Oren dalam tin.
1: Okey. Lagi si Marsha Saleh dia bilang biasa-biasa saja, TO panas. Lepas tu ada makan jagung, dia bilang jagung rebus lah. Lepas tu biskut masin, dia bilang. Tapi hanya itu pasukan yang diminat dan disokong sajalah. Dia bilang betul. Maknanya kalau tim yang bukan dia sokong tu kan tak payah dia makan. Dia tengok saja begitu.
2: Bukan, tidur.
1: Tidur. Okey.
2: Tidur.
1: Okey. Alright, kamu boleh terus komen-komen lepas ni kita kasih baca. Kita ada lagu ni, lagu daripada Jack and Victor, Ikut Rentakku.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Eh, syoknya baca buku ni.
4: Kan best kan? Encyclopedia kan betul?
1: Itulah, encyclopedia.
4: Apa kau jumpa di sana buku tu?
1: Okey, yang buku saya baca ni, dia bilang sini, tasik paling kecil di dunia kan? Tasik Benxi di China.
4: Benxi Lake kan?
1: Ya, Benxi Lake.
4: Okey, buku saya lagi ni, saya baca, kau tahu, tasik yang paling besar di dunia adalah Caspian Lake. Tasik Caspian. Kau tahu kah di mana tu?
1: Di mana tu?
4: Di antara Europe dengan Asia.
1: Antara
4: benua Europe dengan Asia.
1: Iya.
4: Bagus juga membaca ni kan?
1: Itulah dia memang bagus untuk kita tambah pengetahuan.
4: Gitu. baru saya tahu.
5: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam lah tu. Janji dengar.

0: Bah ngam lah tu. Okay, Biz on air untuk hari ini. Kita ingin kongsikan namanya dengan jeruk.
1: Jeruk.
0: Terus apa apa kecur?
1: Kecur. Kecur earlier.
0: Kan.
1: Ya, tapi ini rasa-rasanya ngam juga nih kan. Sambil tengok bola, makan jeruk.
0: Oh iya, betul.
1: Tapi pagi-pagi, boleh kan? Nanti ya, sakit perut.
0: Boleh, betul.
1: Kasih sialah.
0: Kalau tidak pun minum banyak air sajalah.
1: Kasih sialah.
0: Kasih sialah. Okay, yang mana kepada penggemar jeruk mangga.
1: Aduh. Okay,
0: yang mana nikmati jeruk mangga asam boy yang rangup dengan gabungan rasa masam, manis dan pedas yang seimbang. Diperbuat daripada mangga segar yang pastinya lebih sedap dinikmati ketika sejuk.
1: Jadi memang sesuai dijadikan kudapan santai di rumah, di pejabat ataupun ketika dalam perjalanan.
0: Oh, betul.
1: Sekali rasa pasti teringin untuk menikmatinya lagi. Macam yang tak pandai berhenti lah ni kau makan.
0: Betul. Okay. Jadi tempahan dibuka lah dengan perkhidmatan COD di sekitar Kota Kinabalu. Dan juga pembayaran boleh dibuat secara tunai ataupun dalam talian mengikut keselesaan kamu lah.
1: Okay. Jadi untuk kamu jangan lepaskan peluang untuk menikmati jeruk mangga asam boy yang menyelerakan.
0: Okay.
1: Nah, tempat sekarang sementara stok masih ada di Facebook Okaya Atira.
0: Okaya Atira. Okay. Ha, jeruk mangga asam boy pedas mas manis masam. Masuk rangup-rangup lagi.
1: Mangga lemak-lemak rangup sekali rasa pasti mau lagi. Aduh, Nodi.
0: Aduh. Satu belang berapa ini kan?
1: Tak tahu lah, PPM Nodi.
0: Ya, selalu ada di tepi-tepi jalan yang jual juga. Boleh cari. Kalau dah sempat apa ni mau order sama si Okaya Atira.
1: Jadi kalau kau order,
0: kau lah bawa order. Kan wanita yang selalu order manis apa manis yang masam-masam.
1: Saya order, kau kasih duit.
0: Boleh lah.
1: Okay, jadi itu Biz on Air yang kami kongsikan untuk hari ini. Macam biasa kamu tengok aja di Facebook rasmi kami Sabah FM Bagus Bah.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Bah ngam lah tu.
1: Ale ale ale. Okey, lagu tadi lagu daripada Ricky Martin, The Cup of Life.
2: Okey, sudah pun 5:47 minit petang.
1: Betul. Okey, ada pasal cerita kita untuk ini petang, jo ada ataupun makanan ataupun minuman yang kamu kunyah-kunyah minum-minum ketika menonton perlawanan Piala Dunia.
2: Okey, okay. Kawan-kawan kita si Real Ri kacang-kacangan bersama dengan kopi-kopian.
1: Oh, okey. Si Kingkin pula minuman panas lah, dia bilang. Si Ayai macam-macam ayai. Sarapan pagi, au. Sarapan malam. Ada makan sarapan malam kah? Makan tengah hari pun ada, dia bilang.
2: Baiklah. Si Wakiah makan hati kalau ndak gol.
1: Oh, itu memang hati dup-dup-dup-dup lah.
2: Hai, Awan Biru. Oi. Makan ayam goreng dengan kopi panas.
1: Oi, sampai dia masak ayam goreng, oh, beli tahan. Oh.
2: Ini lagi best. Sempat lagi goreng karipap.
1: Oi, karipap sama kopi. Oh, terima kasih. Si Ben. Lagi kacang. Oi. Oh, sama dengan teh. makan sayap manuk, sayap ayam. Oi. Okay, juga tu kan, oh, potong-potong sikit-sikit buat dia macam yang jenis macam popcorn ke kan,
2: rajin ayam.
1: Ya. Eh, rajin.
2: Sayap ayam
1: baru 5 menit main habis sudah.
2: Sayap ayam tu kau belah dua, kau goreng gitu je, letak garam sama kunyit sama
1: apa lagi?
2: Asam Jawa.
1: Oi, macam-macam pilihan anda.
2: Azizul, makan mie segera. Kalau mau hilang mengantuk, makan mie
1: yang pedas.
2: Yang pedas. Oh, betul juga.
1: Kan. Mencari air banyak.
2: Lepas tu balik-balik pitandas.
1: Pitandas. Patut okay. Tertinggal anu momen-momen yang patut kamu tengok. Okey.
2: Yang gol sudah kau tunggu.
1: Ada kamu dalam tandas. Eh, gol itu dia bilang. Okey, walaupun terima kasih kawan-kawan yang sudah komen-komen cerita kita untuk ini petang. Jadi buatlah persiapan lebih awal sebab kita tahu perlawanan-perlawanan bola sepak ni kan untuk Piala Dunia ni awal pagi. Lepas tu ada yang jam 1 pagi, 4 pagi, 7 pagi, 9 pagi adalah begitu. Jadi tiap menentu, jadi kamu bolehlah sediakan kudap-kudapan anda.
2: Betul.
1: Sendiri.
2: Betul. Jangan sampai tertidur. Okey, apapun tugasan kami selesai. Selepas ini simfoni tetap di hati bersama dengan Kak Kaci.
1: Betul. Okey, jadi kami tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu daripada Tomo, Rindu Terhenti.
2: Assalamualaikum.
1: Bye, jumpa lagi.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: tetap di hati.
1: Terima kasih masih setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya Nordin dan juga Azian yang telah menemani anda dalam Bahngamla Tu Janji Dangar 2 petang sampai 6 petang tadi. Kakak Cik pula akan menemani anda dalam Simfoni Tetap di Hati sehingga 9 malam ini. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan, tapi sebelum itu kita layan dulu lagu ini. Terima kasih. Terima kasih kerana masih bersama kami di Sabah FM Bagus Ba.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Kota Belud 101.5 FM.
3: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Sabah FM. Bagus
5: bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
6: Sekilas renungan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat yang sangat saya hormati, pendengar Sabah FM yang sangat setia di pisuk-pisuk manapun yang mendengarkan siaran kita ini, mudah-mudahan semua kita berlimpah dengan rahmat, keampunan, dan yang paling penting apa? Cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala itu terasa dalam diri kita insyaallah. Cinta Allah, kasih Allah memang akan mengalir 24 jam selama jantung kita masih berdegup, selama hayat kita masih ada, cinta Allah itu pasti akan mengalir dalam hidup kita. Cuma kadang kita yang tidak sedar. Kita yang tidak sedar nih sahabat, sayangnya Allah sama kita. Ya, maka karena kita tidak sedar itulah kita merasa Allah Ta'ala itu jauh dari kehidupan kita. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, macam biasa nih pesanan penajah, sambil-sambil kita dengar sekilas renungan, jangan lupa salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat nanti di akhirat insyaAllah. Seperti yang kita janjikan sahabat yang mulia, kali ini kita akan bicara jalan menuju cinta hakiki dari sudut ataupun konsep ihsan. Kita ada sebutkan tadi berjalan dengan penuh kesedaran rasa hamba kepada Allah. Biasanya kita ini sedar ataupun kita bagi perhatian bila kita merasa diperhatikan. Itu kan biasa begitu. Makanya dalam ihsan itu ada satu ungkapan, ya. Ihsan itu bukan sekadar amalan zahir, tetapi keadaan hati yang sentiasa sedar akan kehadiran Allah. Masya Allah. Sentiasa sedar akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Maka dari situlah cinta hakiki itu bermula. Lalu, apa itu ihsan? Saya yakin sahabat pendengar semua tahu nih ihsan. Hadis yang digelar sebagai hadis Jibril kan, yang Jibril datang jumpa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bertanya itu kan Jibril menemukan lututnya dengan lutut Nabi, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fakhidhihi ila akhir. Jadi di pertengahan hadis itu Nabi ada sebut, ketika Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan, ceritakanlah kepada aku wahai Nabi, apa itu ihsan? Maka Nabi pun menyebutlah, kata Nabi apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Maksudnya lebih kurang begini. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sesungguhnya saat engkau menyembah kepada Allah, sembahlah Allah itu seolah-olah engkau melihat dia. Nah, kalau biasa yang kita bawa, kita luaskan maknanya, bukan sembah hanya dalam ibadat-ibadat khusus sahabat yang mulia, tapi dalam seluruh ruang kehidupan kita, apapun aktiviti kita, bila kita lakukan semua perbuatan itu, lebih-lebih lagi sholatlah dan apa nih perintah-perintah Allah yang diwajibkan dalam syariat, yang kita gelar sebagai ibadah-ibadah yang khusus, ya, puasanya, solatnya, hajinya dan seumpamanya. Lakukan semua itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita melihat Allah. Maka orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar pengetahuan ini, kemudian berguru, ada mursyidnya, akidahnya benar. Faham dia apa yang dimaksudkan melihat Allah seolah-olah, ya, bukan kita melihat Allah secara nyata macam kita melihat objek, bukan. Allah Ta'ala itu bukan unsur, tidak boleh dilihat dengan mata kepala, betul. Tapi kata ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tauhid, itu dapat dilihat daripada sifat-sifat Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang ada dalam setiap kehidupan kita. Lihat langit, lihat bumi, ya, alam sekitar, alam sekeliling kita, bahkan dalam diri kita sendiri pun Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu, kata Allah, apakah kamu tidak lihat kebesaran-kebesaranku itu? Maka siapa yang menyadari dia berjalan dalam kehidupan ini merasakan kebesaran-kebesaran Allah, itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita menyembah Allah, seolah-olah kita melihat dia. Melihat dia dalam arti kata merasakan kebesaran-kebesaran dan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, contoh yang sangat mudah yang boleh kita faham. Allah ciptakan kita lidah, betul kan? Di lidah ini ada berapa rasa? Tidak pernah pun rasanya saling bersalahan. Dan kemudian Allah berikan kita keupayaan, pinjamkan sifat kudrat sama kita sehingga kita boleh mengunyah. Betul, kunyahan-kunyahan kita tuh, ya Allah, ada segala macam Allah persiapkan untuk kita. Maka bila kita menyadari ini, sedar, dan kemudian rasakan itu adalah sebahagian tanda kebesaran-kebesaran Allah, bukankah itu menghantar kita untuk merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Nah, insyaAllah sahabat yang mulia, kita akan sambung perbahasan ini pada siri yang akan datang. Jangan kemana-mana ya. Ampun maaf, lebih dan kurang kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan. Kuah kari ikan yang mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
8: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
3: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
8: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas, menambah kelazatannya.
3: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
8: Babas, rencah hidupku.

Simfoni Tetap di Hati, baik sebagai panduan rakan Muslim waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.34 minit petang. Hati-hati memandu dan sentiasa jaga jarak kenderaan anda dengan yang lain.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
2: Ke syurgamu.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
6: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: قائمة آتي سيدنا محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ain Fatihah binti Farid, dan akan membaca surah Al-Muntahanah bermula ayat 7.

Simfoni tetap di hati. Selamat malam kepada anda dan terima kasih kerana terus setia bersama kami di Sabah FM. Kemana saja destinasi anda malam ini, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Dan bagi anda yang sudah sampai di rumah, selamat berehat kepada anda dan selamat menjamu selera kepada anda yang sudah selesai masak-masak di rumah. Apapun, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Tiga tadi, Sayang Do You Love Me daripada Hail Husaini. Harap lagu itu dapat menemani apa saja yang sedang anda lakukan ketika ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Ba. Sebentar lagi, tepat jam 7.30 malam, kami akan bawakan berita 7.30 dengan perkembangan terkini untuk anda. Sebelum itu, kita layan dulu lagu daripada Nana Shimi berjudul Kau Sayang Aku. Selamat dengar.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Baguslah.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Dan jangan lupa untuk like dan follow semua media sosial rasmi Sabah FM Bagus Ba untuk notifikasi info dan juga ucapan-ucapan daripada rakan-rakan anda. Terima kasih kepada semua yang sudi menghantar ucapan, selamat bertugas dan juga selamat malam untuk yang mengenali Iman, Norzita, Sabli, Zafira, Jalain, Abang Mood, Ramli, Julia, Noruli, Ayan, Robert, Tantari, Masmira, Ibra, Zila, Timbul, Yusuf dan ramai lagi yang tidak sempat Kak Kaci sebut. Tapi apapun, terima kasih sekali lagi yang sentiasa setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Ini lagu untuk anda.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

Terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Sebentar lagi kita akan ikuti ulangan X-Men terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik, dan Hafrina akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jaga diri semua, selamat malam.

Bagus Bar. Penat dengan kerja? Relax dan nikmati lagu-lagu dakwah kontemporari 6 hingga 9 malam di Simfoni, tetap di hati bersama Arif dan Rafiq.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nang Guranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Mimi Nangkuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Nurman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi.
2: Okay, dan seterusnya saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kawan saya, Mimi.
1: Hai.
2: Dan seterusnya penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih, akulah tuh. Okay, baiklah, itu diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu,
1: yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: Ah, baru tadi ke udara dua buah lagu, umpan Cina deh yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bi.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Habi bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Moyang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat DJ Kakachi yang telah bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Untuk minggu ini anda akan bersama dengan Kakachi lah untuk segmen Simfoni. Pasal DJ Ella bercuti, jadi DJ Kakachi akan temani anda semua. Baiklah, kepada dah di masa berada, walau apapun keadaan cuaca di luar sana, pastikan kamu sentiasa setia menemani Hafrina untuk bertugas sekitar 12:30 malam nanti, okay? Baiklah, teruskan bersama dengan Kak Ida lagu untuk anda semua dalam varian lebih lagu lebih santai.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM. Bagus, Pa.
4: Oh, baru saya tahu.
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
5: Ada mau tanya. Betul.
6: Saya macam pakar di sini.
5: Betul atau tidak? Okay. Iyalah, kan kita punya soalan ni berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh orang di seluruh
6: yang
5: dunia lah kan.
6: Kajian.
5: Okay, jadi mau tanyalah. Kalau orang putus cinta ataupun waktu bercinta, dia berat badan pandai menurun ataupun dia akan kekal juga kan. Tapi macam saya punya masalah sekarang ni, pasal sudah terlampau sehat. Sehat kan. Jadi tapi terlebih pula turun dia ni sekarang ni.
6: Jangan juga, Ba.
5: Tapi orang bilang ada satu lagi kaedahnya.
6: Kaedah dia?
5: Kaedah supaya orang bilang boleh naik berat badan bagi yang ada masalah lah. Mungkin dapat membantu.
6: Kau bertanya kepada orang yang betul. Tapi saya membaca.
5: Okay. Betul. Okay.
6: Dari kajian yang dilakukan, kan orang yang sudah berkahwin ni, dalam hubungannya ni, diorang akan gembira tau. Gembira betul. Dengan perkahwinan yang sudah terlaksana kan, hasil daripada couple-couple dulu kan, sudah kahwin kan. Dengan gembiranya perhubungan kahwin itu kan, perkahwinan itu, boleh ada peluang untuk meningkatkan berat badan.
5: Sebab
6: gembira, jom kita pergi makan gitu.
5: Sebab dia bilang macam makanan tu dia sedap sejak semuanya kalau ada
6: gembira,
5: pasangan. Kan?
6: Tapi dalam perhubungan ni ada turun-naik kan. Tapi sentiasalah macam jaga perhubungan tu lah.
5: Kan. Okey, faham. Jadi sekarang saya ni perlu orang bilang lebih lagi bergembira ataupun lebihkan makan lah ini.
6: Jaga-jaga makanan lah. Okay. Tapi terima kasih datang lah. Kalau ada apa-apa datang lagi. Jumpa.
5: Tanya lagi ya.
6: Lagi.
4: Oh, baru saya tahu.
7: Hai, saya Kimi.
8: Saya Kera. Kami
7: Aras Bayu. Kami dengar
8: Sabah FM.
7: Bagus, Ba.

Baiklah, seperti biasa Hafiz nak ingatkan cara untuk kamu minta lagu malam ini seperti biasa melalui Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 0199904848. Di sana kamu boleh minta lah lagu, tapi Hafiz nak nasihatkan lagu yang diminta tu pastikan jangan lagu yang berulang dan penyanyi yang sama lah. Kadang-kadang penyanyi dia lagu je tukar-tukar, tapi penyanyi dia itu-itu juga kan. Jadi kita dengar lagi lagu permintaan yang lain-lain lah, yang jarang-jarang kita dengar. Kamu boleh minta, Hafrin akan tunaikan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Minta awal supaya kamu boleh dengar lagu kamu awal. Kalau nanti terlewat minta, nanti tidak cukup masa pula untuk Hafrin kasih mainkan lagu kamu kan. Baiklah, kepada anda semua teruskan mendengarkan Sabah FM. Dan seperti biasa tepat pukul 10 nanti kita ada berita Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada tahun ini, sebagaimana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bagus bah, Sabah FM.

Okay, kembali bersama di jam yang kedua untuk Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Dan Hafidah cuba tunaikan semua lagu permintaan kamu yang dihantarkan melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okay, dan untuk nanti, awal pagi nanti. Okay, siapakah yang sudah bersedia? Dia tidaklah terlalu awal pagi. Kalau satu sialah perlawanan yang awal pagi ini di Vior menentang Norway pukul 1 pagi nanti, betul kah tu? Jangan marah ya kalau Hafidah salah sebut. Tapi ini perlawanan nanti pukul 1 pagi dan juga pukul 5 pagi France menentang Sweden. Okey, ini Hafidah petim ni France ni. Dan pukul 9 pagi Mexico menentang Ecuador. Okey, semuanya ni kalaulah dalam perjalanan pergi kerja, ada yang saya tahu dia bertolak dari rumah pergi tempat kerja awal pagi kan, kadang-kadang pukul 5, ada yang 5:30 sudah bergerak, ada yang pukul 4 lagi, itu yang jauh sangat. Okey, tapi jangan risau, kalaupun kamu mau tengok boleh tengok tau, tapi bukannya pemanduan anda tu terganggu, hanya orang bilang mengharapkan pada pendengaran sajalah. Okey, kuatkan volume dia waktu memandu tu, dengar saja. Jangan pula mata tu meninguklah pula di skrin telefon. Jangan, waktu sedang memandu itu adalah satu perbuatan yang membahayakan diri anda sendiri dan juga orang lain. Hati-hati. Okey, kalau minat-minat bola pun, paling pun kalau sudah tak tahan sudah tu, ambillah cuti. Kalau bilang mesti saya mesti mau tengok perlawanan ini, pasal inilah pasukan saya. Bila lagi saya mau tengok? Okey, ambillah cuti. Itu hafidah-hafidah nasihat lah. Jangan membahayakan diri sendiri, okey. Baiklah, kepada ada semua, teruskan lagi kita dengarkan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp. Sabah FM dalam Varia Lebih Lagu Lebih Santai slot kuasa 3.

0: bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Ada beberapa kawasan yang dikongsikan hujan ketika ini, tapi tidak terlalu lebat sudah. Okey, tapi apapun, sentiasa berhati-hati. Lebih-lebih lagi jika anda tidak biasa menggunakan jalan tersebutlah, bukan laluan harian anda, kena berhati-hati. Dan pastikan patuhi had laju yang telah pun ditetapkan. Okey, dan cakap pasal kenderaan ni, pasal memandu ni, jangan lupa bagi anda untuk daftar segera sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Dan ini jangan lepaskan peluanglah sebenarnya untuk mendapatkan bekalan diesel bersubsidi di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ini sebenarnya ianya mudah, cepat dan memastikan kelayakan bekalan diesel bersubsidi. Jadi daftar sekarang bagi memastikan anda itu layak ataupun tidak. Okey, dia sudah dibuka tau, bermula 4 Mei lalu lagi, dan anda boleh dapatlah subsidi ini. Okey, ini untuk sektor pengangkutan darat barangan sebenarnya SKDS ni. Jadi dia ada 23 jenis kenderaan. Kalau mau tahu 23 jenis tu, Afil tidak akan sebut, tapi anda boleh tengok di laman Facebook rasmi KPDN, laman rasmi, ataupun di Facebook Sabah FM kita ada kongsikan juga. Dan juga ada 10 jenis kenderaan sektor pengangkutan darat awam juga ada dapat subsidi tu. Dan cara untuk mendaftar SKDS juga ada diterangkan secara bergambar, yang mana anda boleh semak kelayakan dahulu, lepas tu baru daftar akaun, isi maklumat, pilih syarikat minyak, hantar permohonan dan dapatkan fleet card. Okey, jadi kalau anda mau tahu, pergilah tengok di Facebook Sabah FM, mana kita kongsikan tu. Baiklah, kepada anda semua teruskan bersama dan terus minta lagi lagu. Yang mana lagu kamu rasa, Afrina, ini lagu lama anda dengar, mari kita dengar sama-sama. Bagi tahu sejak Afrina layan, okey? Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

Ada yang WhatsApp Afrina tanya, Afrina sudah mainkan lagu saya? Kalau tadi ada dengar, memang ada Afrina sudah mainkan lagu tu. Okey, jadi kalau kamu ada minta lagu, jangan pula kamu tidak dengar radio ataupun jangan pula kamu tertidur. Pasal Afrina tidak akan boleh main lagi lagu tu buat kali kedua kan. Jadi tidak adil buat kawan-kawan kita yang lain. Nah, jadi kamu kena tunggulah lagu permintaan kamu. Tapi selalunya Afrina akan mainkan semua lagu permintaan tu kalau lagu tu memang ada dalam simpanan. Kalau tidak ada, memang Afrina tidak akan mainkan lah. Okey, baiklah kepada anda semua. Seperti biasa, tepat pukul 11 malam kita ada berita RTM Kuala Lumpur. Tengok Afrina, Afrina ni kan punya ingatan kan tadi baru macam pukul orang bilang berita pukul 10, padahal sudah tadi kan berita pukul 10 kan, gitulah otak kalau sudah malam-malam. Okay, baiklah kembali semua, teruskan bersama Sabah FM, bagus suara.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku Madani bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Ia berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu dibuat selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam perkembangan berkaitan, pelaksanaan budi madani diesel bermula tengah malam ini berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro kecil dan sederhana. Demikian menurut pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan, Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardoy.
1: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer buku madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata baucer RM100 itu boleh ditebus bermula 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
2: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah Woh. Bermula esok, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh memohon pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku sama ada 5 tahun atau hingga 10 tahun mengikut keperluan masing-masing. PMA baharu itu dipertingkatkan dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 pada versi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL merekodkan lebih 60,000 perjalanan penumpang pada hari pertama operasinya semalam, sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap perkhidmatan rel baharu itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar, dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelaksanaan jualan rahmah diperluas ke platform e-dagang menerusi jualan ehsan rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, inisiatif itu sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan, merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulas Kesegaran ketika menggulung perbahasan RUU.
4: Perkara ini adalah selaras dengan proviso kepada penerangan peranggan 6-2-B Akta Eksekutif 1992 Akta 479 yang memperuntukkan bahawa bagi kesalahan pemakaian luar wilayah, syarat dual criminality dipenuhi jika hal kesalahan itu boleh dihukum di bawah Undang-Undang Malaysia sekiranya ia berlaku dalam hal keadaan yang bersamaan di luar Malaysia.
0: M. Kula Segaran. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart Gurun 16 Jun lalu, sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk siasatan lanjut. Demikian menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah.
5: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya sembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diringankan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memulakan lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula hari ini di Australia bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pertahanan. Antaranya akan menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Westar Defence Industry Sdn Bhd dengan syarikat Aero Angkasa. Kedua-dua negara akan turut meneroka kerjasama melibatkan institusi pengajian tinggi, pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan penglibatan industri.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Erling Haaland menjadi harapan Norway untuk menewaskan Ivory Coast awal pagi esok untuk mara kepusingan 16. Penyerang Manchester City itu mengumpul 4 gol dalam 2 perlawanan sebelum ini tidak diturunkan ketika Norway tewas 1-4 kepada Perancis pada perlawanan terakhir kumpulan. Jurulatih Norway, Ståle Solbakken, memuji kepimpinan pemain itu yang disifatkan sebagai antara pemain terbaik dunia. Pemenang perlawanan akan berdepan Brazil di pusingan 16 terbaik Isnin depan. Dalam pada itu, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbisa apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya menang, Les Blues dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko berjumpa Ecuador pada pukul 9 pagi. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England atau Kongo di pusingan 16 terbaik. Luar negara, beberapa kapal dilihat kembali berlayar melalui Selat Hormuz ketika usaha diplomatik antara Iran dan Amerika Syarikat memasuki fasa baharu bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Perkembangan itu mencetuskan harapan pemulihan laluan perdagangan global meskipun Iran menafikan laporan bahawa rundingan dengan Amerika Syarikat akan diadakan di Doha minggu ini. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat diteruskan selepas 2 gempa bumi kuat mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 5,000 mangsa cedera, manakala hampir 16,000 keluarga terjejas akibat kemusnahan ratusan bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku madani bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tawau 95.7 FM.

Kita kembali di jam yang ketiga yang terakhir. Okey, siapa yang sekarang ni sedang kena picit-picit DP bahu, tekuk dia tu, terus dia bersendawa. Jadi sebenarnya kalau kawasan bahu, tengkuk dipicit atau diurut, otot kita ni mula relax tau. Jadi dada kita rasa lebih terbuka, nafas jadi lebih panjang, gas dalam perut atau saluran makanan lebih mudah keluar sebagai sendawa. Sebab itu selepas sendawa rasa lega. Tapi sebenarnya jangan salah faham ah. Picit bahu ni bukan mengeluarkan angin dari bahu. Ia lebih kepada badan mula relax. Lepas tu otot kita kurang tegang dan gas dari perut keluar melalui sendawa. Cara dia, ambillah kain panas tu, tuam panas-panas. Lepas tu letak di bahu dan ataupun di tengkuk, duduk tegak dan jalan perlahan 5 hingga 10 minit. Kurangkan kopi, minuman bergas dan juga makan terlalu cepat. Jadi jangan juga terus baring selepas makan. Urut boleh tapi jangan terlalu kuat sampai sakit. Nah, tapi ini paling penting ah, jika sakit bahu datang bersama sakit dada, sesak nafas, perlu sejuk atau kebas tangan, segera dapatkan rawatan. Itu bukan masa untuk minta orang picit, itu masa untuk dapatkan rawatan segera. Nah, kadang-kadang yang kita panggil angin tu, gastrik lah, oh, saya kena ada gastrik. Sebenarnya itu bukan gastrik, sebenarnya badan sedang bagi warning lah ataupun amaran. Sebenarnya Afrina pun dulu fikir begitu tau, bila sakit tu, oh gastrik. Tapi bila baca banyak membaca pasal kesihatan kan, sebab berkongsi bersama-sama, baru Afrina tahu kalau ada kena sakit jantung tu pun ada kaitan juga dengan orang bilang macam rasa macam gastrik, tapi rupanya jantung ada tersumbat lah apa semua kan. Jadi sekarang ni kalau Afrina memang kena gastrik, memang Afrina akan terus pergi hospital, pergi emergency terus, tidak lagi runding, emergency terus geng. Jadi jaga kesihatan anda semua. Kalau rasa sakit itu yang bukan lagi untuk diurutnya sakit, pergi dapatkan rawatan segera. Baiklah, kepada anda semua, teruskan lagi kita dengar, kita layan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita di mana anda berada. Teruskan bersama Sabah FM. Baguslah.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda semua yang sudi menemani Hafrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah kini. InsyaAllah esok malam anda akan bersama dengan saya lagi untuk segmen Varia, lebih lagu, lebih santai. Jadi kepada anda di mana saja berada, teruskan setia bersama Sabah FM dan ingat bola, ingat RTM Klik. Okey, nanti sebelum anda saksikan perlawanan untuk awal pagi nanti, pastikan anda dapat tidur yang cukup buat semua peminat-peminat sukan bola sepak. Okey, kita jumpa lagi esok. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi dari National FM, sentiasa di hati. Aizat Azam terus temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih rakan setugas AJ yang menemani anda untuk Nasional Malam. Dan hari ini juga merupakan hari baru, sudah masuk ke bulan Julai, 1 Julai 2026, bersama dengan hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan juga saya harapkan dan juga saya inginkan untuk anda terus ceria dan juga memberikan yang terbaik ya untuk diri sendiri dan juga keluarga kita sepanjang bulan Jun sehinggalah ke bulan Julai ini, diteruskan sehingga ke hujung tahun nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga saya akan kongsikan dari masa ke semasa pelbagai informasi khas untuk anda. Jadi jangan tidur dan juga terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Cermin Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM
1: 100.5. Itu dia antara frekuensi bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis yang ingin dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semua yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria dan juga terus kekal sampai-sampai itu. Mungkin juga ramai yang menanti perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026, anda dapat saksikan pusingan ke-32 iaitu perlawanan pada pukul 5 pagi nanti Perancis bertemu dengan Sweden dan juga pada pukul 9 pagi Mexico bertemu dengan Ecuador. Bagi untuk menyaksikannya boleh saksikan di saluran saluran OK RTM Klik dan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Okey, dan semoga terus segar dan juga terus mendengarkan pelbagai lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda juga yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga anda terus segar dan juga dapat menyiapkan tugasan anda dan pastikan hasil yang terbaik, dan juga lakukan segala pekerjaan tak kira masa, pagi, petang, siang atau malam, pastikan lakukan dengan ikhlas dan juga cermat. Dan bagi yang sedang memandu juga, berhati-hati, ingat di luar sana bukan sahaja kita yang sedang mengejar masa ya untuk pulang ke rumah ataupun pulang ke pangkuan keluarga yang mandu, kerana ada juga insan-insan hebat ya seperti petugas keselamatan, pekerja penyelenggaraan jalan dan juga pemandu, penghantar barang dan sebagainya yang sedang membantu, yang sedang gigih mencari rezeki. Jadi pastikan kita memandu dengan berhati-hati dan jangan yang menyusahkan ramai pihak, dan utamakan juga keselamatan jalan raya dan pastikan kita mengikut peraturan lalu lintas. Contohnya seperti di lampu isyarat, dan juga sebelum memandu tu pastikan lampu utama berfungsi dengan baik dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan saling menjaga, saling beringat kerana keselamatan kita dan juga keselamatan mereka yang sedang bekerja termasuk juga yang sedang memandu adalah tanggungjawab kita bersama. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga terus kekal bersama dengan Nasional FM dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan antara perlawanan dari pasukan Norway dan juga Cote d'Ivoire, di mana sekarang ini sedang melalui Norway 1-0 di minit yang ke-40. Jadi anda boleh saksikan juga kemeriahan dan juga pasukan ini beraksi di saluran Sukan Plus RTM. Dan untuk anda juga sedikit info, di mana Presiden Paraguay Santiago Pena mengisyarkan cuti umum pada hari Selasa bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman yang membolehkan mereka mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan Paraguay mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan juara dunia 4 kali Jerman 4-3 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan dalam aksi pusingan 32 terbaik untuk hari tersebut. Dan ini juga merupakan antara kemenangan yang bersejarah bagi pasukan tersebut. Dan untuk anda juga seperti biasa, anda boleh terus tonton menerusi saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok lah Nasional FM yang bersama dengan saya, temankan saya untuk ke waktu ini. Ada yang masih lagi belum tidur, saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Carefree, rindu bayangan. Kepada mereka yang masih lagi, orang kata dalam hati tu ada yang rindu ataupun masih lagi merindui orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati, zaman sekarang ni dah semakin maju kan. Kalau rindu tu, hantarlah pesanan ringkas. Mungkin juga boleh buat video call ataupun mungkin boleh telefon, bertanya khabar dan sebagainya, berbual walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jangan sombong, jangan kita kata pentingkan diri, nak tunggu yang di sana untuk bertemu dengan kita ataupun bertanya khabar kita. Kita bertanya dulu, tak kisahlah dalam keluarga ke, rakan-rakan ke, dalam hidup berjiran dan sebagainya. Harus kita mulakan dulu supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Dan untuk anda juga masih lagi yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nasihatkan juga kepada mereka supaya berhati-hati kerana di beberapa kawasan pada waktu ini hujan lebat, dan juga yang mereka yang memandu yang dalam keadaan yang berbahaya juga kerana jalan licin dan juga hujan mungkin menyukarkan lagi pandangan untuk sampai ke destinasi. Tetapi apapun, memandu dengan berhati-hati dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Dan ini lagu daripada kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Itu dia lagu daripada Siti Fairuz yang Bila Rindu Aku Sebut Namamu. Lagu yang ditulis dan juga dikeluarkan pada tahun 1988. Baik, saya ingatkan kepada anda lagi untuk mereka yang merupakan peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan pada pukul 5 pagi nanti di Salon OK dan juga di RTM Click, di mana pasukan Perancis akan bertemu dengan pasukan Sweden. Mana satu pilihan anda, nanti ada boleh komen ya di TikTok Nasional FM dan juga di Facebook, termasuk juga pada pukul 9 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pasukan Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Dan ramai juga yang mengharapkan pasukan masing-masing ataupun pasukan kegemaran mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya. Apapun, anda kena tunggu dan juga saksikan sendiri secara langsung. Dan untuk anda juga di mana saja anda berada, semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini lagu daripada Datuk Sheikh, Lina Has untuk anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalam Band, Dilamun Rindu. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau rindu, kita utuskanlah orang kata pesanan, ataupun kalau rindu, doakan. Kalau jauh di mata, doakan semoga beliau dalam keadaan sihat, beliau dalam keadaan yang kata sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan untuk yang tersayang ataupun mereka yang jauh di mata. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada, yang berikan komen di Facebook Nasional FM pada waktu ini, antaranya yang sedang mendengarkan juga bersama dengan Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ganda Aizan Azam, selamat awal pagi, baru terjaga dari lena. Juga ada Nur Yanangah daripada Rauk Pahang, ada Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat pagi GBH Nasional FM sensasi di hati. Terima kasih. Juga ada Sunflower, selamat malam DJ Aizat, dan juga selamat bertugas, terus layan GBH 12.6. Bersama juga sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, Shah Putra ada ucapan juga salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat Azam. Semoga kita semua ceria selalu, on jangan tak on. Juga ada Lisau Liu, Anida Wahida, Marsa Saleh dengan ucapannya selamat bersiaran on sampai pagi, sedang mendengarkan daripada Tawau, Princess Su, Nur Ariza dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini dan untuk anda. Ini lagu daripada Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwa Mudia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Kontak 46 Sabah FM. Sabah FM.
1: Roshan.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Baguslah Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang mulia, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat setia, puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang maha agung, yang maha hidup lagi menghidupkan kita. Dialah itu Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Muhyi yang maha memberikan kehidupan. Tanpa Allah, sahabat yang mulia, kita tidak hidup. Kita manusia tidak memiliki kehidupan kita sendiri. Kita ini hidup sebab Allah yang hidupkan kita. Dan satu saat nanti, إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai waktunya nanti, ajal masa kita tiba, maka kita akan pulang kepada Allah. Tidak akan lewat sesaat, tidak akan awal sesaat, ngam-ngam timingnya kalau Allah mau ambil. Makanya mari kita sedar apa yang mau dibangga, apa yang mau dikejar sangat, ya. Ketika Allah berikan amanah, laksanakan amanah itu sebaik yang mungkin. Tapi kalau kita mengejar sesuatu selain daripada Allah, maka kita hanya akan berujung dengan kecewa. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hati kita ini kuat untuk terus berjalan menuju cinta hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjut. Santai-santai. Ya, sambil-sambil ada yang tengah bertukang, tengah ibu-ibu di dapur menyiapkan apalah kan. Nah, hati-hati. Dan jangan lupa, selawat sama Nabi. Sambil-sambil dengar sekilas renungan kita, insyaAllah. Baik, kita lanjut. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Ya, cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Saya ulang ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Maka dalam kalau belajar tasawuf itu, ya belajar tauhid, itu ada diajarkan satu konsep dipanggil muraqabah. apa muraqabah ini? Berintai-intai, menyubuk-nyubuk, ya itulah memperhatikan, itu bolehlah diartikan begitu. Makanya kata ulama, dalam pandangan ihsan itu, ya, konsep muraqabahnya macam mana? Hamba Allah itu tidak lagi beramal kerana manusia. Kalau kita beramal kerana sesuatu selain daripada Allah, ini manusia ini salah satu. Banyak lagi itu. Mungkin beramal kerana harta, mungkin beramal kerana takut rugi, ya, mungkin beramal kerana mau untung, mungkin beramal kerana mau naik pangkat, mungkin beramal macam-macam lah, ya, pokoknya selain daripada Allah. Makanya ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, orang yang sibuk muraqabah itu melaksanakan konsep berintai-intai dengan Tuhannya yang Maha Pengasih itu, maka dia tidak ada masa sudah mau beramal untuk selain daripada Allah, melainkan amal ibadahnya itu hanya untuk Allah. Dia beramal untuk Allah saja, ya, dalam suka, dalam duka, senang atau tidak senang, kaya atau miskin, diuji dengan kebaikan, diuji dengan musibah, dia tetap maintain saja. Lillahi ta'ala, itu saja yang dipegangnya. Nada sudah yang lain, ya. Makanya ketika dia sibuk beramal apa saja, dari sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal, dia terus memperhatikan itu, ya. Allahu Akbar, diperhatikan, ya. Maha besarnya Allah itu terasa kita kerdil. Bila kerdil itu terasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka konsep pertamanya itu, orang yang berjalan dengan pandangan ihsan itu, amalnya bukan kerana manusia. Yang keduanya apa? Dia tidak beramal semata-mata kerana pahala. Nah, ini agak berat sikit, ampun, maaf. Ya, ayah-ayah, paci-paci, yang kau, jangan marah. Ini kalau kita mau meningkatkan rohani kita, meningkatkan perjalanan kita menuju kepada Allah, ini harus kita pertimbangkan semula. Apakah kita beramal semata-mata kerana pahala? Tidak salah. Pahala itu memang Allah janji. Pasti kita akan dapat dengan izin Allah kalau kita beramal dengan ikhlas. Makanya orang-orang sufi itu mengajar, janganlah itu semata-mata kerana pahala. Buatlah semata-mata kerana Allah. Sebab bila buat kerana Allah, pahala itu akan mengikut. Pasti tidak akan kurang, insyaAllah. Yang ketiganya apa? Ini yang paling siok nih, sahabat pendengar yang mulia. Apa dia beramal kerana malu? Malu sama Allah. Beramal sebab sedar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu bagi kita. Malu kita, sahabat yang mulia, baru buat dosa tiba-tiba kita solat. Iya Allah, malu, malu semua Allah Ta'ala. Maka akhirnya bila sifat malu itu mendasari amal ibadahnya kerana rasa diperhatikan oleh Allah, maka itu bermula percikan-percikan ihsan mulai sudah marak dalam diri kita, insyaAllah. Tapi itu pun kita mintalah bantuan Allah, bimbingan Allah Ta'ala, supaya kita ni boleh istiqamah. Ya, kadang-kadang sumbu kita ni pandai terang, kadang-kadang pandai malap, nah kadang-kadang mati terus pada dia punya api. Makanya untuk menghidupkan, ya, sumbu pelita dalam hati kita itu, berjalanlah atas ihsan kepada Allah. Dengan nilai ihsan maksud saya, supaya jangan lagi beramal kerana manusia, jangan semata-mata kerana pahala. Jangan risau, pahala pasti akan dapat dengan izin Allah. Dan yang paling penting, beramal kerana malu, sebab sedar kita ini sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, untuk hari ini sampai sini dulu, kita sambung di lain waktu, insyaAllah. Teruskan bersama kita hanya di Sabah FM Bagus Ba, dalam ruangan Sekilas Renungan. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
0: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: وَإِذْ قُلْنَا

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Bersama Rafiq dan juga Iklim menemani anda untuk hari ini.
2: Ya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM soal pukul 6 pagi ini. Bersama Rafiq dan juga Iklim sehingga 10 pagi ini. Apa kabar anda hari ini? 1 Julai sudah kan? 2026.
1: Okey, jadi kami akan kasih kawan kamu seperti biasalah 6 hingga pukul 10 pagi untuk Segar Sabah FM. Dan pastinya sekarang ini Rafiq, ramai yang menonton juga perlawanan antara Perancis dan juga Sweden.
2: Yeah. Awal saya datang tadi. Kan. Satu gol sudah Perancis.
1: 1-0 Mbappe yang menggol. Yeah. Apa ni, menjaringkan gol tadi. Wah.
2: Wow. Minit ke 44 tadi. Memang saya rasa, uy, cantik juga gol dia ni.
1: Cantik.
2: Dia gelecek sana sikit, lepas tu masuk.
1: Dan di sempat juga lah. Ya, sempat juga menonton tadi dalam perjalanan pergi ke kerja kan. Okay. Melihat nombor 11 tu balik-balik menjaringkan, macam dia punya jaringan yang pertama, percubaan menjaring yang pertama tu. Oh, cantik betul dia buat backflip kan.
2: Tapi tidak masuk.
1: Ya, tapi dia balik-balik saya rasa dia akan menjaringkan nih. Itu saya punya saya punya ramalan hari ini.
2: Ini perlawanan yang agak menarik, tapi saya tetap dengan Brazil dan juga Argentina.
1: Okay, tapi untuk perlawanan ini nanti kami kongsikan, mungkin kita bolehlah bagi ramalan untuk perlawanan antara Perancis menentang Sweden untuk hari ini kan.
2: Betul.
1: Okey, kita teruskan Segar Sabah FM. Selepas ini kami akan kongsikan info cuaca. Terus saja layan Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
3: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Info cuaca hari ini. Baik, kita kongsikan untuk info cuaca hari ini, 1 Julai, pembuka bulan Julai hari ini.
1: Betul, semalam tiba-tiba kuat hujan, betul kan? Mm-mm. Dalam sejam lebih begitu, okey sikit sudahlah dia punya hujan. Macam beberapa hari panas dan hujan terus kuat. Baik, kita kongsikan sebelah pagi ini, hujan di beberapa tempat untuk kawasan pedalaman, Tawau serta Sandakan. Manakala untuk kawasan Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan berangin sebelah pagi ini.
0: Okey, sebelah petang pula. Untuk di pedalaman dan juga Sandakan, ribut petir di beberapa tempat. Manakala di Pantai Barat, Tawau, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat.
1: Okey, itu sebelah petang. Manakala cuaca sebelah malam pula diramalkan untuk kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan serta Kudat. Dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala wilayah Persekutuan Labuan sebelah malam nanti, ramalan cuacanya dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat.
0: Okey, itu ramalan cuaca untuk hari ini. Tapi kami akan kongsikan jika ada kemas kini daripada Met Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi teruskan bersama dalam Segar Sabah FM ataupun terus layari Met Malaysia atau dapatkan aplikasi My Cuaca.
1: Ya, baik. Selepas ini kita kongsikan juga info trafik untuk anda. Kita layan terus lagu-lagu dalam Segar Lebih Menyegarkan.
2: Setiap pagi kami akan menemani masa pemanduan kamu. Apalagi layan terus Sabah FM bagus. Bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, untuk pagi ini kita tinjau info trafik untuk anda. Bagaimana untuk jalan meruntuh menuju ke Petatan pagi ini? Keadaan lalu lintasnya lebih kurang 8 hingga 10 minit masa diperlukan untuk menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu. Dan kita beralih pula ke Jalan Penampang Papar Lama, lebih kurang 3 minit sehingga ke persimpangan 4 Bulatan Siga. Dan seterusnya kita beralih di Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang, lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda diperlukan pagi ini. Dan kita kongsikan juga untuk anda, ini jalan menuju ke Sembulan, ini lebih kurang 4 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan seterusnya untuk jalan Kolam Menintot menuju ke Penampang, lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan kita kongsikan juga untuk jalan Tuaran Bypass, lebih kurang 5 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda diperlukan, dilaporkan ketika ini 6.21 minit pagi. Dan kita kongsikan terus untuk jalan Teluk Likas menuju ke Kota Kinabalu, lebih kurang 11 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Dan kita beralih pula ke jalan bertingkat UMS terus menerus menuju ke Taman Awam Teluk Likas sehingga ke pusingan bulatan Masjid Bandar Raya, terus menerus hingga ke SICC, lebih kurang 4 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda diperlukan pagi ini. Dan seterusnya untuk jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah pagi ini, lebih kurang 9 hingga ke 13 minit masa pemanduan anda diperlukan, semuanya menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu pagi ini. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda. Dan kita kongsikan juga yang terakhir ini, selepas Hospital Tuaran pagi ini, lebih kurang 7 minit masa pemanduan anda. Jadi hati-hati memandu. Terima kasih mendengarkan Sabah FM. Kami akan kongsikan lagi info trafik untuk anda di jam yang seterusnya. Kita dengarkan dahulu lagu ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak besar.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

Kemahiran dan pengetahuan terhadap keselamatan kebakaran dalam bangunan terus ditingkatkan menerusi program Hub Kemahiran Kebombaan Anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah. Program Julung Kali dianjurkan di Sabah itu menggabungkan latihan teori dan praktikal kepada peserta sekaligus memberi peluang kepada mereka merasai sendiri penggunaan peralatan sebenar. Timbalan Pengarah JBPM Sabah Lizalman Abu berkata, usaha itu mampu meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan mengurangkan risiko panik ketika menghadapi situasi kecemasan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu.
0: Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada.
2: Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segera Zabai FM lebih menyegarkan. Kembali bersama dengan Rafiq dan juga Iqlair.
2: Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih telah mendengarkan Zabai FM. Bagaimana keadaan kesihatan anda hari ini? Okey ke tidak tu kan? Cuaca tidak menentu. Kerja panas betul. Semalam hujan di Kota Kinabalu ni.
1: Betul.
2: Apapun 3-0 sudah France menjaringkan 3 gol dan Sweden 0 pagi ni.
1: Jaringan yang ketiga tadi time-time saya baca berita pula tu.
2: Oh ya.
1: Nasib baik saya tidak teriak tiba-tiba.
2: Okey, apapun kami ingin kongsikan kepada anda, kata-kata motivasi, kata-kata semangat pagi ini sudah pukul 6.42 minit pagi, dan kata-kata motivasi yang boleh kita terapkan pagi ini ataupun kita ambil sebagai muhasabah diri kita kan, iaitu kekal tenang bila orang lain tidak faham kita. Mereka tidak perlu faham pun sebab ini perjalanan kita, bukan perjalanan mereka. Jadi kita terus langkah ke depan dan juga seperti biasa, gapai apa yang ingin anda gapaikan dan yang anda cita-citakan tu, terus terus melangkah untuk dapat apa yang anda inginkan.
1: Okay, jadi tidak perlu pun sebenarnya explain ataupun membuatkan orang faham apa yang anda sedang lakukan. Yang penting anda tahulah apa yang anda sedang lakukan itu adalah untuk yang terbaik.
2: Betul.
1: Kan? Okay, jadi tenang saja. Jadi kami juga tenang di konti ini sekarang ini. Sebab France sudah pun mendahului 3-0 dengan Sweden. Nanti kami akan kongsikan lagi dari semasa ke semasa. Sebab pastinya yang sedang memandu ni kan Rafiq, mereka tidak berkesempatan lah menonton secara langsung. Sebab perlukan tumpuan kepada pemanduan kan.
2: Tapi kami kongsikan sudah yang mana jaringan 3-0.
1: Betul.
2: Sekarang minit ke 84, sekejap lagi mau habis masa.
1: Ya, mesti apa ni, tertanya-tanya juga siapa yang menjaringkan tadi.
2: Oh, siapa yang ketiga tu?
1: Mbappe.
2: Okay.
1: Rasanya dia sudah menjaringkan 6 gol untuk Piala Dunia 2026.
2: Bukan, 7 rasanya.
1: Oh ya, ini yang ketujuh, yang tadi itu yang last.
2: Yang last tu ini 3 kan?
1: Ya.
2: Jadi bermakna dia ke
1: ketujuh. Mendahului si Messi lah ni.
2: 7 ke 6 lah. Lebih kurang lah, nanti kita cuba tengok balik.
1: Nanti, nanti kita kongsikan balik ya. Tapi lebih kurang macam tu lah. Nanti kami kongsikan dari semasa ke semasa. Dan juga selepas ini kami akan kongsikan satu info yang menarik untuk
2: betul
1: anda. Terus saja layan segar Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Yang sedang bersarapan ketika ini, selamat bersarapan kepada anda sambil-sambil dengar Sabah FM.
1: Ya, sarapan apa pagi ini? Pastinya kopi O itu menjadi pilihan utama kalau saya lah.
0: Selamat bersarapan. Yang penting kamu makan dan juga minum mengikut kesihatan anda ya.
1: Kalau saya kan makan tu nombor dua, minum dulu.
0: Minum dulu. Betul, ada juga macam tu kan.
1: Ya, hari ini Kelas 1 Julai 2026 yang mana pasport Malaysia antarabangsa ni versi baharu dikeluarkan. Sekarang ni pasport boleh sampai 10 tahun sudah.
0: Okey, 10 tahun untuk kalau dulu 5 tahun paling maksimum kan.
1: Dalam lebih kurang 200 lah kau buat kan. Kalau 10 tahun tu RM350. Boleh sampai 10 tahun sudah. 10 dan tahun. Tempo yang lama ini sesuai, memang sesuai jugalah untuk yang pekerjaan kan, pergi luar negara selalu, dalam perniagaan, pengajian juga dan juga keluarga dilancungkan.
0: Okey, ini dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu pada 30 Jun 2026, iaitu semalam lah. Dan pengeluaran pasport ini versi baharu dilaksana secara berperingkat di 71 pejabat pasport seluruh negara. Secara berperingkat ya guys.
1: Betul. Jadi, dan ada juga yang tertanya-tanya, pasport lama tu macam mana? Jangan risau, pasport lama tu masih sah digunakan dan orang ramai tidak perlu tergesa-gesa untuk buat penukaran. Dan ingin dikongsikan juga kepada anda yang mana versi baharu pasport pasport antarabangsa ni kan, Malaysia ni kan, ciri keselamatan yang dipertingkatkan adalah sebanyak 94 ciri keselamatan baharu berbanding 49 ciri pada versi terdahulu. Antara teknologi yang digunakan adalah hologram, cetakan ultra ungu, elemen pelindungan lain dan latent image.
0: Okey, itu untuk versi baharu yang dikeluarkan untuk hari ini, bermula hari ini 1 Julai 2026 secara berperingkat.
1: Jadi kalau tidak pasport tu buat saja, kalau ada bajet tu jalan terus pergi overseas.
0: Jalan terus pergi Brunei pun dapat yang paling dekat kan.
1: Yang penting pasport sudah tersedia.
0: Yang penting boleh keluar dari luar negara lah. Okey.
1: Tengok-tengok juga pasport betul lama sudah expired kan, contoh hari tu kan saya mau fly sudah expired.
0: Jadi mesti mau tengok-tengok juga.
1: Kan?
0: Kalau tahu sudah mau pergi apa ni luar negara tu awal-awal sudah check kan. Okey. Jadi Rafiq juga kita ingin kongsikan
1: habis
0: lah.
1: Sudah, masa.
0: Habis sudah. Perancis 3-0 menentang Sweden.
1: Apapun kepada anda Perancis. Itu perkembangan terkini kami kongsikan kepada yang tengah memandu tu kan. Tapi nanti pukul 9 pagi kita ada perlawanan juga. Mexico akan menentang Ecuador di Sukan Plus. Anda boleh tahu manusia RPM klik.
0: Ya betul, nanti kami akan kongsikan juga dari semasa ke semasa. Yang penting kamu terus layan. Dan pukul 7 nanti Rafi kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Teruskan layan Sabah FM. Bagus bah.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengatkuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangkang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan dipertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sahlaku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diponderai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sahlaku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah Wah. Dalam pada itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diloloskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep jualan ramah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui jualan ihsan rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita memartabatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos sara hidup. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan, membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard, sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo, namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada kelab itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 buah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, lebih sedarjan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jalan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Atiqah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan untuk info trafik di jam sekarang ini 7.20 minit pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Pengalat Lokawi menuju ke Putatan. Ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala di Pen Borneo, laluan ini akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit menuju ke Putatan. Di Meruntum, ketika ini agak perlahan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 30 hingga ke 35 minit sehinggalah di KKIA sehingga di SMK Putatan, okay? Dan SMK Putatan sehingga di Putatan, di Pekan Putatan ketika ini juga agak perlahan, masa pemanduan lebih kurang 30 hingga ke 35 minit juga. Di KKIA ketika ini masih lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Seterusnya, kita kongsikan untuk tumpuan berikutnya. Di Jalan Penampang Papar, ketika ini menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Manakala di Jalan Penampang Tambunan mengambil masa 5 hingga ke 6 minit menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan di Jalan Penampang ketika ini akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Ini untuk menuju ke Jalan Lintas, berhampiran dengan Jalan Lintas. Dan di Jalan Pintas Penampang pula mengambil masa 3 hingga ke 4 minit. Seterusnya di jalan yang kita kongsikan, Jalan Lintas ketika ini menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit juga. Okey, dan berikutnya, seterusnya ini untuk Jalan Kolam ketika ini juga agak perlahan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan untuk ke Pusat Bandaraya. Di Jalan Kostal Kinabalu ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Berikutnya, kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran. Jalan Tuaran ini iaitu ini berhampiran dengan SM All Saints menuju ke Kencock Middle School. Sedikit perlahan, mengambil masa lebih kurang 5 minit masa pemanduan. Okey, berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan untuk Jalan Kionsom. Jalan Kionsom ketika ini juga agak perlahan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 17 hingga ke 20 minit. Dan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan UMS, Jalan UMS ketika ini dari Wan Borneo menuju ke Taman Awam Teluk Likas akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala berhampiran dengan Wan Borneo menuju ke Menara Kinabalu akan mengambil masa lebih kurang 11 hingga ke 15 minit. Di Jalan Tuaran hanya yang berdekatan dengan Balai Polis Menggatal menuju ke Balai Polis Menggatal sedikit perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 10 minit. Berikutnya, kita kongsikan tumpuan di Jalan Tuaran Bypass akan mengambil masa pemanduan 15 hingga ke 20 minit menuju ke Pusat Bandaraya. Begitu juga dengan Jalan Tebobon dari SMK Tebobon menuju ke Jalan Tuaran Bypass yang kita kongsikan sebentar tadi, 6 hingga ke 5 minit. Okey, kita kongsikan seterusnya tumpuan di Politeknik. Di Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit masa pemanduan. Di Telipuk ketika ini masih lancar, tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Di Jalan Sulaman pula, di Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 23 hingga ke 25 minit. Dan tumpuan seterusnya di Jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan terakhir sekali, satu jalan di Jalan Tuaran menuju ke Tamparuli ketika ini juga agak perlahan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Jika anda ada sebarang info trafik yang ingin dikongsikan kepada pengguna jalan raya, anda boleh salurkan kepada kami di 019-490-4848. Hati-hati dengan pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan kembali bersama dengan Rafiq dan juga Ikhle.
2: Ya betul, hari ini hari Rabu kan, 1 Julai. Kita kongsikan yang menarik kabar untuk anda. Antara tumpuannya dapat dikongsikan untuk anda pagi ini, iaitu kerajaan negeri akan terus memperkukuh tabir urus biodiversity agenda bioekonomi dan bioteknologi menerusi pelaksanaan pelan tindakan bioteknologi Sabah 2024 hingga 2034, yang mana Ketua Menteri menyatakan pelan tindakan itu menjadi kerangka strategik negeri untuk memanfaatkan kekayaan biodiversiti Sabah secara bertanggungjawab melalui pendekatan berasaskan sains bagi menjana nilai ekonomi yang lebih tinggi, memperkukuh penyelidikan dan inovasi serta membangunkan industri bioteknologi yang mampan. Menerusi pelaksanaan pada pelan tindakan ini, Sabah berhasrat menghubungkan pemuliharaan biodiversiti dengan pembangunan sosioekonomi sambil memastikan sumber biologi dan pengetahuan tradisional dimanfaatkan secara lestari serta manfaatnya dikongsi secara adil dan seksama di kalangan rakyat di negeri ini. Iaitu dia Sabah terus memperkukuh tabir urus biodiversiti di negeri ini.
1: Ya, okey. Seterusnya kita kongsikan ini mengenai kekayaan biodiversiti Sabah juga yang membantu meletakkan Malaysia dalam kelompok 17 negara mega biodiversiti dunia. Yang ini untuk kekayaan biodiversiti memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada kedudukan Malaysia sebagai antara 17 negara paling kaya. Ini untuk yang dikenali sebagai negara mega biodiversiti. Okey, dirasmikan oleh dari untuk hari biodiversiti sedunia peringkat negeri di sebuah hotel pada Selasa lepas, dan juga ini untuk usaha pemuliharaan, perlindungan dan juga penggunaan lestari biodiversiti yang dilaksanakan di peringkat tempatan di Sabah turut mendapat pengiktirafan di peringkat global, dan pencapaian ini membuktikan Sabah memenuhi piawaian antarabangsa yang tinggi dalam aspek tadbir urus pengurusan kawasan perlindungan dan keberkesanan pemuliharaan biodiversiti dan kekayaan flora fauna dan ekosistem unik Sabah bukan sahaja menjadi kebanggaan rakyat di negeri ini, malah merupakan aset strategik yang bernilai tinggi dari segi ekonomi, saintifik dan sosial. Selaras dengan tema sambutan tahun ini, Acting Locally for Global Impact.
2: Ya baik, itu dapat dikongsikan. Dan seterusnya kita kongsikan juga pelbagai inisiatif perkukuh kerjasama Perancis dan juga Sabah. Ini dapat ditelusuri di mana kerjasama antara Perancis dan Sabah terus diperkukuh menerusi pelbagai inisiatif dalam bidang tenaga hijau, ekonomi biru, penyelidikan, pelancongan serta keselamatan marin. Duta Besar Perancis ke Malaysia, Mark M.

0: Embenshore menyatakan usaha itu merangkumi projek sedia yang ada yang melibatkan syarikat Perancis di Sabah selain meneroka peluang baharu yang mampu memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Dan beliau juga membincangkan projek yang sedang dilaksanakan di Sabah termasuk penglibatan syarikat Perancis seperti Total Energies dalam penorakaan blok laut dalam di luar pesisir Sabah selain syarikat dari Technip dan juga Volarep. Dan selain itu, mereka juga melihat peluang memperkukuh kerjasama dalam peralihan tenaga menerusi pembangkunan teknologi penangkapan karbon dan inisiatif menghijaukan sektor tenaga. Dan di samping itu, turut membincangkan projek inovatif untuk syarikat Perancis Botanical di Ranau yang membolehkan nikel dextrak yang digunakan tumbuhan tanpa melibatkan aktiviti pelombongan. Itu dia pelbagai inisiatif perkukuh kerjasama antara Perancis dan juga Sabah.
1: Okey, seterusnya ini berita baik untuk pelajar di Malaysia, yang mana Hungary menawarkan 40 beasiswa setiap tahun kepada pelajar Malaysia termasuk dari Sabah sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala dalam bidang pendidikan serta pembangunan strategik. Duta Besar Hungary ke Malaysia, Dr. Sándor Szipos berkata pendidikan menjadi tunjang utama hubungan Hungary dan Malaysia termasuk usaha menggalakkan lebih ramai pelajar Sabah melanjutkan pengajian ke negara itu. Dan kerajaan Hungary menawarkan 40 beasiswa setiap tahun kepada pelajar Malaysia untuk mengikuti pengajian dalam bidang bahasa Inggeris di peringkat ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah PhD. Dan katanya kita berharap lebih ramai pelajar dari Sabah memanfaatkan peluang ini sebelum kembali menyumbang kepada pembangunan negeri. Selain pendidikan, Hungary juga melihat potensi kerjasama dengan Sabah dalam bidang peralatan perubatan, biodiversiti serta perdagangan.
0: Ya, itu dia, Hungary tawar 40 beasiswa kepada pelajar Malaysia. Itu dia antara atau berita yang dapat dikongsikan pagi ini kepada anda bertarikh 1 Julai 2026. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Kita dengarkan dulu lagu ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
3: Abangnya ya.
2: Okay.
3: Let's go, ladies.

0: Baik, lagu yang rancang itu membuatkan kita semangat pagi ini. Terima kasih telah mendengarkan Sabah FM dalam segar lebih menyegarkan. Rafi dan Iklim menemani anda. Sebentar saya lagi 8 pagi kita membawakan utama berita 8 pagi. Baik, ini kita kongsikan juga di mana hari ini bermula 1 Julai juga kan. Harga petrol dan juga diesel tanpa subsidi turun 10 sen. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol 97, RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter.
1: Ya.
0: Itu dapat dikongsikan untuk anda. Bila 1 Julai ini kan banyak perubahan kan, yang mana pasport Malaysia pun sampai ke 10 tahun dan banyak ciri-ciri keselamatan, harga diesel pun turun. Dan juga kami akan kongsikan juga kepada anda, bocor buku hari ini telah dilaksanakan juga.
1: Hari ini juga.
0: Berbagailah, banyak lagi dalam dan juga luar negara 1 Julai ini. Kenapa 1 Julai ya?
1: Maksudnya hari ini adalah hari yang bertuah untuk kita semua. Aminkan, aminkan yang sedang dengar. Bagus. Okay.
0: Kau mengajar.
1: Selepas ini kita akan bersama dengan Magdalena DePaul pada pukul 8 pagi dengan berita utama Sabah FM. Mungkin kita boleh kongsikan tajuk-tajuk berita utama untuk hari ini adalah permintaan Bina Jalan Penghubung Luar Bandar Sabah. Sarawak akan dipertimbang dalam belanjawan 2027 dan Sabah Cadang Tubu Sekretariat Khas bagi tahun melawat Sabah 2027.
0: Ya, nantikan berita penuhnya sebentar saya lagi tepat 8 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang tersedia untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegar.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.